keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Produser dari Palang Karya, teman terbaik kamu. Ya, hari ini jangan lupa ya, kita memperingati hari lahir Pancasila. Udah tanggal 1 Juni aja nih. Nah, teman Produser, selain itu juga secara internasional tanggal 1 ini diperingati sebagai Hari Anak Internasional dan Hari Orang Tua Sedunia. Penting banget ya buat kamu anak muda tahu hari apa aja nih peringatan penting ya yang diperingati pada Senin ini. Oke, teman Pro 2, buat kamu juga yang sekarang lagi dengerin Pro 2 FM ya di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital, aku ucapin terima kasih buat kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Kerajaan.

Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kekuatan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai perekat bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai. Dari Sabang sampai Merauke, semangat kebersamaan terus dijaga demi Indonesia yang kuat dan harmonis. Tak hanya untuk bangsa sendiri, nilai-nilai Pancasila juga membawa pesan perdamaian bagi dunia. Sikap saling menghormati, menjunjung kemanusiaan, dan menjaga persatuan menjadi contoh bahwa perdamaian dapat tercipta dimulai dari rasa saling menghargai. Mari jadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan semangat kebinekaan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, Indonesia

0: Pernahkah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Oke teman berdua, buat kamu yang masih dengerin radio nih pagi ini, kita masih menemani kamu. Oke, jangan lupa ya buat selalu sapa orang-orang di sekitar kamu dengan senyum yang paling manis di pagi hari ini. Karena satu senyuman tulus dari kamu tuh bisa menjadi penyemangat buat orang lain yang mungkin lagi ngerasa hari ini berat ya. Menjadi pribadi yang menyenangkan itu gak usah apa ya neko-neko. Dan emang gak susah kok, cuma mengawali dengan pikiran positif dan hati yang tulus buat berbagi kebaikan kepada siapapun yang kamu temuin di lingkungan kamu saat ini. Dunia bakal kerasa jauh lebih indah kalau kita tuh semua saling mendukung satu sama lain dan gak sibuk buat saling menjatuhkan satu sama lain cuma demi kepentingan pribadi atau gengsi yang gak berguna. Yuk kita dengarkan lagu berikut ini dari Justy Aldrin dengan Kiamat.

2,4 Pro 2 teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya. Single dari Marshmello dan Jonas Brothers, Slow Motion. Ya, hari terakhir kemarin gelaran Java Jazz Festival JJF 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang yang berlangsung pada minggu kemarin. Meriah banget, tahu gak sih? Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun juga internasional yang mengisi panggung pada penutupan itu. Salah satu penampilan yang paling ditunggu-tunggu pada hari terakhir festival ini adalah grup musik Slang. Yeah. Jadi band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penonton di sana yang memadati area konser menjelang malam itu. Selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampilan utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B juga dijadwalkan tampil pada sesi spesial Slow ya. So yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Ada juga sih sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia yang turut memeriahkan hari terakhir festival itu. Ada Adhikara, ada Ardito, Pramono, Malik dan Esensial, di Yura Yunita, Yunisara hingga Siti Badriah. Mungkin salah satunya teman Pro 2 masih di Jakarta yang asal dari Palangkaraya, kemarin gak mau kelewatan ikut menonton ya penampilan para musisi Indonesia dan juga dari luar negeri di gelaran Java Jazz Festival 2026. Oke teman berdua, aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap Tabing.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang, Bu. Justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

balik tudungnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa

musik yang membakar semangat, video klip Dai Dai juga dipenuhi visual stadion megah. Dan kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: jalanan seumur hidup, punya video syur, lawan mainnya aja gak mau kawinin, gimana yang lain? Ketemu pangeran tampan, marah narko, terus ketahuan, gak disalahin, malah merasa jadi korban, ya emang nasib ditikung kawan, dulunya kawan, kok jadi lawan sih?
1: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Thank you.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour With Me.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Oke, terima kasih teman berdua yang terus dengerin 92,4 MHz ya, dan juga di RRI Digital. Jangan lupa download sekarang juga ya. Kamu bisa dengarkan siaran Pro 2 FM seluruh Indonesia termasuk Pro 2 Palangkaraya. Oke, terus kamu bisa baca berita terbaru dari nasional dan internasional. Oke, masih banyak banget lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia menemani kamu ya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr.

0: Jackpot. Jackpot. Ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiho,
0: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Hari terakhir gelaran Java Jazz Festival atau JJF 2026 di kawasan Nice PIK PIK 2 Tangerang pada Minggu 31 Mei 2026 berlangsung meriah. Ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Sleng. Band legendaris Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Selain Sleng, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga masuk dalam jajaran penampil utama. Musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi special show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Dari industri film, ada film Semua Akan Baik-Baik Saja yang berhasil menembus 1 juta penonton pada 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya Baim Wong bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiga kembali mendapat sambutan positif dari penonton tanah air. Dari dunia olahraga, ada Liverpool FC yang mengumumkan Ibrahima Konate akan meninggalkan klub tersebut sebagai pemain bebas atau free agent setelah kontraknya berakhir. Bek timnas Prancis itu menjadi pemain kunci di lini belakang The Reds sejak bergabung pada 2021. Secara total, Konate tampil pada 183 laga di Liverpool dan turut membawa klub itu menjuarai Premier League 2024-2025. Pemain berusia 27 tahun ini pindah dari RB Leipzig 5 tahun lalu dengan transfer senilai 36 juta pound. Di akun Instagram pribadinya pada Senin 1 Juni 2026, Konate mengatakan bermain di klub tersebut merupakan sebuah kehormatan. Dirinya pergi meninggalkan kenangan yang akan tetap bersama seumur hidup. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: virtual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Apa kabarnya nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Akhirnya jumpa lagi sama Risa ya di hari pertama bulan Juni tahun 2026, hari lahir Pancasila. Saat ini kita sedang memperingati hari bersejarah teman Pro 2, dan pastinya kita doakan semuanya teman Pro 2 diberi kesehatan. Yang baru pulang upacara, mungkin lagi cari sarapan atau rebahan, karena berhubung tanggal merah ya, habis upacara mungkin kamu punya agenda lain. Kita di sini bakal nemenin kamu beraktivitas sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin. Dan jangan lupa yang mau request langsung aja WhatsApp di 0811523924, atau bisa juga jawab pertanyaan kita di Instastory Pro 2 di @rri_pro2palangkaraya. Oke, kita udah dapat beberapa responden ya di Instagram. Ada Sanchez request lagu Bunga Abadi dari Rio Klapi. Oke, and then Tania Merindu Lagi Mesahira, Aldi Monolog by Pamungkas, kemudian ada We Are One FM Takkan Terulang, Vanessa Z featuring Roni Parulian, ada Sangkar Burung request lagu Abadi by Denti Nata, kemudian ada Aung Yan Lin request Mesahira di ujung minggu, April mau Mesahira tapi yang Merindu Lagi, kemudian Sania Cegil Nabila Takia requestnya dua nih ya Kak Tania, dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Buat kamu yang udah WhatsApp di 0811523924, kita bacain juga ya. Kemudian, oke. Ada Kak Lara request lagu. Oh, belum ya. Kak Lara, kita bacain dulu WhatsApp-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak, semoga Kakak diberikan kesehatan, umur panjang, ke lapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Thank you so much Kak Lara, terima kasih banyak sudah selalu hadir. Mau izin request lagu boleh gak Kak? Boleh dong, masa gak boleh? Ayo cepetan, aku balas dulu nih. Boleh dong Kak. Terus ada lagi nih Kak Zulia di Jakarta request lagu Remuk by Angie Carvalho. Oke, kita coba ini ya, masukin ke playlist kita ya.

Oke, remuk udah kita masukin ke playlist. Kemudian Tata Janeta Korbanmu, kita coba ya masukin Tata Janeta Korbanmu. Kita udah masukin. Bunga Abadi, kita cari lagi. Bunga Abadi adanya Bluebell Cast. Nah, bisa Kak Sanchez kalau mau diperdengarkan nanti kita masukin playlist ya. Oke, teman Pro 2, biar agak menggebrak nih, ada lagu Mesahira featuring Yovie Widianto dengan Merindu Lagi. Enjoy.

0: Kamu dengar, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Festival Penyang Hinje Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinje Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

0: Esensi buku.
1: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang mungkin kamu rasakan juga sekarang, kalau Kota Palangkaraya diguyur hujan deras ya, baru aja kita alami ya, dari kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Nah, buat kamu yang terjebak hujan mungkin di suatu tempat, abis pulang upacara hari lahir Pancasila, nongkrong dulu di kafe, gak taunya hujan, malah jadi camping, malah jadi ini ya, tertahan lama-lama ya. Tapi gak apa-apa, nikmati aja hari liburnya di Senin ini. Jarang-jarang ya, Senin libur itu adalah suatu anugerah yang gak bisa diganti dengan uang ya. Mungkin buat kamu yang udah berencana, aku mau beberes hari ini, hari Senin, mumpung libur. Okay. Karena gak bisa jemur-jemur, mungkin bisa fokus untuk membereskan bagian dalam rumah. Mungkin kamu mau di-cutlering, apa sih namanya, kalau yang memilah-milih benda-benda atau baju-baju tidak terpakai.

Oke, itu namanya proses decluttering ya. Proses memilah dan menyingkirkan barang yang sudah tidak relevan, rusak atau tidak lagi dibutuhkan. Bisa juga tidak lagi diinginkan. Nah, dan proses decluttering ini katanya teman Pro 2 enggak cuman bikin ruangan lega, tapi juga bisa bikin hati lega, psikologis atau mood kita jadi lebih baik. Caranya gimana sih memilih milah barang-barang yang udah enggak terpakai atau tidak berguna lagi? Sebenarnya gampang aja. Kita tahu suatu benda itu udah jarang kita pakai itu, misalnya dalam 3 bulan terakhir kita mampu bertahan tanpa dia, berarti bisa dipastikan barang itu boleh banget berpindah tangan, kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Atau kalau udah rusak, jangan disimpan teman Pro 2. Kalau kata teman-teman kita, feng shui-nya itu gak bagus kalau nyimpen benda-benda rusak dan jumlahnya banyak ya di dalam rumah. Katanya bisa bikin rezeki seret. Gak tahu tuh benar apa enggak tuh. Oke, kita juga mau nyapa kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di live TikTok RRI Palangkaraya Pro 2. Oke, ada Kak Niko, Kak Gian, terus ada pemilik akun Butterscotch Cafe. Itu enak ya. Terus ada Kak Khairula, kemudian ada juga Kak Rika di Angie Supports Angie. Ini pasti fansnya Angie Carvalho ya. Udah kita puterin tadi lagunya Remuk ya. Ada Kak Krisna Bayu, Kak Prianto Sawai, Kak Andri dan lain-lain yang gak bisa kita sebut satu persatu. Enjoy lagu-lagunya. Dan yang mau bergabung silakan langsung aja di 0811 523 924.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena nggak kelihatan nyamuknya. Eh, tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak. Yuk, rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M Plus setiap hari.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan itu tadi lagu dari Niji, teman Pro 2, dengan judul Sumpah dan Cinta Matiku, yang menghibur kamu semuanya pada hari Senin kali ini. Ya, kita tahu ya kalau lagu ini adalah official soundtrack dari film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk. Siapa yang nonton ini versi fullnya atau full version yang lebih panjang dari versi bioskop awal dia rilis? Wow, keren banget ya sebetulnya. Kalau kamu pecinta buku, mungkin harus baca buku Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk karya Buya Hamka, yang katanya banyak banget kata-kata indah dan menarik, tentu saja yang banyak bisa dijadikan pelajaran di situ. Gak lebih lebih keren deh, pokoknya bukan gak lebih keren, pokoknya lebih lengkap dan lebih menyentuh dibanding versi filmnya. Tapi versi filmnya juga gak kalah indah ya teman Pro 2, divisualisasikan dengan bagus dengan aktor aktris yang juga berkualitas. Oke, Risa mau ngucapin selamat bergabung buat kamu yang mungkin baru aja dengerin radio, baru nyetel frekuensi 92,4 FM RRI Palangkaraya. Tadi juga udah banyak banget yang request ya. Ada Kak Yeni, request lagu Fajar Nur Semutan Paku udah kita puterin. Kemudian Vanessa Z featuring Roni Parulian juga udah kita puterin. Cegil Nabila Takia juga udah. Kemudian ini Selina Grace, Sumpah Mati. Kalau Selina Grace-nya gak ada nih Kak, tapi tadi kita puterin Niji ya. Samuel Cipta udah kita puterin. Lalu bentar lagi kita bakal puterin Salma Salsabil dengan lagu barunya Hachu ya, yang katakannya relate banget buat kamu perantauan yang kerja di ibu kota atau di kota metropolitan. Sambil merefleksikan diri, sebenarnya kamu nyari apa sih? Pergi pagi pulang pagi atau pergi kerja dikejar deadline, terus pulang tidur berangkat lagi dengan rutinitas yang monoton, itu akan dijabarkan dengan asik sama Salma Salsabil. Okay, dan kita juga mau melaporkan juga kondisi cuaca terkini dari Jalan MH Tamrin Kota Palangkaraya. Udah reda hujan ya teman Pro 2, dan langsung disinari, dibanjiri sinar matahari yang lumayan terik nih kalau dari jendela ya. Hati-hati teman Pro 2 kalau banyak genangan, mungkin gak kelihatan ada lubang, terus kamu terabas dengan kecepatan kencang, itu berbahaya banget. Jadi tetap jaga keselamatan berkendara kamu ya. I don't like my mind right.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Bro dua, I'm still into you. Kalau kata Paramore ya. Dan gak terasa bentar lagi jam 12 siang teman Pro 2. Tapi kita gak pamit kok, tenang aja, cuma pindah program. Nanti saya bakal temenin kamu di program selanjutnya, yaitu Muda Kreatif, spesial memperingati hari lahir Pancasila. So thank you so much buat kamu yang udah request lagu dari jam 10 sampai jelang pukul 12. Lagunya keren-keren semuanya yang kamu request teman Pro 2. Dan kalau mau kasih rekomendasi lagu baru yang mungkin belum pernah diputar sama Pro 2, WhatsApp aja di 0811523924 atau bisa DM kita di Instagram @rri_pro2palangkaraya.

Di program Muda Kreatif nanti, teman Pro 2, aku bakal nyetel sebuah cuplikan wawancara dengan founder komunitas Huma Sarita, yaitu Kak Ritma. Nanti Kak Ritma bakal berbagi pandangan atau POV-nya Kak Ritma tentang memaknai hari kelahiran Pancasila dari sisi dia sebagai pegiat sosial, sebagai pegiat komunitas literasi yang fokus mendukung akses kesetaraan terhadap teman tuli yang ada di Kota Palangkaraya khususnya ya. Dan buat kamu nanti jangan lupa kasih komentar gimana kamu ingin didengar, atau gimana sih kamu ingin Pro 2 di program Muda Kreatif ini mengundang siapa lagi. Nah, nanti boleh banget gabung aja atau WhatsApp aja ya. Ini dia lagu di terakhir, menit-menit terakhir kita di program Pro 2 Music Hit List. Ada lagu lama sebenarnya, tapi masih sering banget sih ini diputar ya, apalagi buat kamu yang mungkin lagi down atau kamu yang butuh motivasi penyemangat. Kalau dunia yang kamu anggap itu kejam ternyata gak sekeras itu, dan sampai detik ini saat kamu melihat ke belakang ternyata kamu bisa melewati hari-hari yang berat tersebut. Ini dia lagu Avril Lavigne dengan judulnya Breakaway. Enjoy.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19, namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap bersama.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muda kreatif.

Hai hai hai teman perdua dimanapun kamu berada, jumpa lagi sama Risa kali ini tapi dalam program Muda Kreatif. Dan sampai 20 menit ke depan teman perdua, aku bakal ngisi ruang dengar kamu di spesial tanggal 1 Juni 2026 ini, di hari lahir Pancasila. Di hari ini teman perdua, kalau kita bawa ke konteks lokal di bumi Tambun Bungai alias Kalimantan Tengah, Pancasila itu bukan sesuatu yang asing. Jiwa dari lima sila itu sudah lama mengakar dalam falsafah Huma Betang, yaitu rukun, damai, saling menghargai di bawah satu atap, tanpa peduli apa latar belakang kamu. Tapi di era digital di tahun 2026 ini, apakah masih sama tantangannya buat ngejaga nilai itu biar makin menyala?

Nah, beberapa hari lalu teman Pro 2 aku sempat melakukan wawancara nih lewat telepon dengan Kak Ritma, founder dari komunitas literasi Huma Sarita. Dan Kak Ritma ini akan berbagi cerita menyentuh bagaimana mereka mengajak atau merangkul serta membumikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak inklusi dan penyandang disabilitas lewat literasi. Langsung aja kita dengerin penuturan Kak Ritma.

Bagi kami di Humas Sarita Kalteng, Pancasila itu bukan cuma teks yang dihafal saat upacara aja sih, tapi kayak sebuah falsafah yang harus diimplementasikan dan dihidupkan. Dalam gerakan literasi inklusi yang kita jalankan, nah khususnya nih yang ditanyakan tadi adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kami pribadi menerjemahkannya adalah sebagai pengakuan penuh atas hak setiap anak untuk mengakses ilmu. Seperti visi misi Humas Sarita bahwa rumah cerita ini adalah sebuah tempat aman dan nyaman untuk setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, kalau adil itu bukan berarti memberikan hal yang sama rata, melainkan memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh seperti ketika Humas Sarita ada event atau momen bersama dengan komunitas ataupun teman-teman tuli lainnya, kita menyiapkan layar proyektor yang bertuliskan ataupun terjemahan mengenai tema atau topik yang sedang dibicarakan dalam acara tersebut. Nah, disitulah kita sedang memanusiakan mereka dengan beradab dan setara.

Untuk sila kelima dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami mengartikannya adalah dalam gerakan literasi ini sebenarnya literasi adalah jembatan yang paling rapuh sekaligus paling kuat menuju keadilan sosial tersebut. Karena kenapa? Yang terlihat selama ini di Kota Palangkaraya, anak-anak disabilitas khususnya teman-teman tuli seringkali berada di tepian atau pinggiran akses pendidikan tersebut. Hendaknya bismillah dengan adanya Humas Sarita Kalteng dapat membawa gerakan literasi ini ke tengah-tengah mereka. Nah, kita sedang OTW ataupun proses meruntuhkan sekat-sekat itu insya Allah. Setidaknya anak-anak inklusi ataupun teman-teman tuli memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berkembang lewat literasi sehingga keadilan sosial itu dapat tercapai. Ada satu momen yang selalu bikin hati kami merasa hangat bersama ketika kami sedang mengenalkan konsep gotong royong dan kebersamaan. Kami tidak memakai ceramah, melainkan metode storytelling, yaitu berbentuk sebuah dongeng musikal inklusi. Kami membawakan sebuah cerita mengenai bagaimana konsep inklusi itu harusnya hadir di setiap momen, sehingga terciptanya kesetaraan di antara dunia dengar dan dunia tuli. Nah, momen indahnya adalah bagaimana teman-teman dengar ini bertanggung jawab nih atas teman-teman tuli agar konsep cerita ini, iringan musik itu senada dengan adegan yang mereka perankan. Satu anak dengar membantu menggandeng tangan satu anak tuli bersama-sama menari dan bernyanyi di atas sebuah panggung. Nah, disitulah kami atau saya pribadi belajar bahwa metode paling efektif untuk anak-anak inklusi atau teman-teman tuli adalah dengan meraba, lihat, rasakan dengan hati, serta keterlibatan langsung mereka bersama teman-teman yang lain. Sehingga Pancasila itu tidak masuk ke kepala mereka lewat penjelasan definisi saja, tetapi lewat rasa saling membutuhkan yang dipraktekkan secara langsung bersama-sama dengan teman-temannya. Melihat tahun 2026 ini adalah era yang sangat luar biasa untuk inklusivitas digital. Nah, Humas Sarita tidak mau ketinggalan juga nih momentum ini. Kami bergerak ke sebuah media yang lebih ramah disabilitas. Kami menciptakan sebuah buku ramah disabilitas khususnya untuk teman-teman tuli. Nah, di sana kami mengembangkan materi literasi Pancasila dalam sebuah buku cerita anak bergambar. Nah, selain itu juga ada buku-buku cerita bertemakan umum dan lokal serta cerita-cerita rakyat yang dilengkapi bahasa isyarat Bisindo, ramah anak tentunya, serta menyisipkan unsur-unsur kearifan lokal Dayak Kalimantan Tengah di setiap halamannya. Untuk di sosmed, kami mengembangkan audiovisual berbasis bahasa isyarat. Buku isyarat Bisindo yang saya tulis dibantu oleh teman-teman dengar dan teman tuli, kemudian diaplikasikan menjadi sebuah animasi digital, yaitu Aku Anak Hebat Animation Wiki yang dibuat di dalam sebuah aplikasi fandom Wikipedia. Nah, secara audiovisual kami juga memperkenalkan secara langsung nih ke publik bahasa isyarat Bisindo melalui lagu-lagu dan gerakannya yang dipraktekkan secara langsung bersama-sama.

0: Untuk kawan-kawan pemuda-pemudi di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, hari lahir Pancasila adalah momen untuk pulang ke akar kita. Sesuai falsafah Huma Betang, di dalam Huma Betang, semua orang hidup bersama dengan latar belakang berbeda, namun tetap harmonis dan saling menjaga. Nah, itu adalah potret murni dari Pancasila. Pesan saya mewakili Huma Sarita Kalteng untuk semua teman-teman, baik secara personal, teman-teman yang ada di dalam sebuah komunitas literasi maupun komunitas non-literasi, jadilah pemuda yang membuka pintu, bukan membangun tembok. Bagaimana anak muda bisa berkontribusi menciptakan sebuah ruang literasi inklusif? Ubah cara pandang. Jangan pernah melihat teman-teman disabilitas dengan rasa kasihan, tetapi lihatlah mereka dengan rasa hormat, respek sebagai sesama pemilik hak. Sediakan akses-akses di sektor masing-masing. Kalau kamu seorang konten kreator, mulailah pakai subtitle di videomu. Kalau kamu bikin acara komunitasmu, pastikan lokasinya bisa diakses oleh pengguna kursi roda, ataupun pastikan adanya layar-layar proyektor yang berisikan tulisan terjemahan-terjemahan apa yang dibicarakan di dalam acara tersebut. Hadir dan terlibat. Sesekali mainlah ke komunitas inklusi, mainlah ke komunitas Huma Sarita Kalteng. Belajarlah bahasa isyarat dasar, ataupun tidak apa-apa, sekedar menjadi relawan pembaca buku saja. Karena teman-teman semua, ruang inklusif tidak akan tercipta sendirian. Perlu ada gotong royong dari tangan-tangan muda kita semua untuk mewujudkannya. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni tahun 2026. Salam literasi, salam setara.
1: Oke, gimana teman Pro 2? Apresiasi kita berikan ya setelah mendengar cerita dari Kak Ritma. Salut buat Huma Sarita yang terus bergerak tanpa menyerah ya, buat membumikan Pancasila dari passion Kak Ritma dan teman-teman di Huma Sarita. Nah, setelah ini teman Pro 2, kita bakal dengerin ya suara langsung dari pemuda-pemudi di Kalimantan Tengah, termasuk yang lagi jadi diaspora di luar Indonesia sana, tentang cara mereka memaknai 1 Juni 2026.

Halo pendengar RRI Palangkaraya, saya Tevila Miriam, delegasi Indonesia dari Kalimantan Tengah untuk ASEAN Youth Conference tahun 2024 dan juga sebagai Best Delegate dan Best SI dari Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya. Dan dari Bumi Tamunbungai untuk Indonesia, mari kita jadikan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni ini sebagai momentum bagi pemuda untuk terus berinovasi tanpa melupakan akar budaya dan ideologi bangsa. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan mari bawa Pancasila mendunia. Selamat hari lahir Pancasila.

Halo pendengar RRI, saya Gihon Sajagat, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Di hari lahir Pancasila ini, saya merefleksikan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia lewat bahasa. Dengan utamakan bahasa negara, melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Dayak dan kuasai bahasa asing, kita sedang merawat pondasi keberagaman bangsa. Saya, Gihon Sajagat, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dari Kalimantan Tengah, untuk Indonesia. Dari Bumi Tambun Bungai, untuk kita semua. Mari terus jaga persatuan dalam kebinekaan.

lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Dan dalam sejarahnya, Pancasila pertama kali disebut secara resmi dalam pidato Bung Karno tahun 1945 di depan BPUPKI. Uniknya lagi, istilah Pancasila disampaikan Bung Karno secara spontan, tanpa teks tertulis. Beliau menyebut 5 dasar negara yang bisa diringkas menjadi satu, yakni gotong royong. Meskipun pidatonya terjadi 1 Juni 1945, baru pada tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal ini sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Lebih dari sekedar peringatan, hari lahir Pancasila adalah momen merefleksikan jati diri bangsa. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.

menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kekuatan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai perekat bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai. Dari Sabang sampai Merauke, semangat kebersamaan terus dijaga demi Indonesia yang kuat dan harmonis. Tak hanya untuk bangsa sendiri, nilai-nilai Pancasila juga membawa pesan perdamaian bagi dunia. Sikap saling menghormati, menjunjung kemanusiaan, dan menjaga persatuan menjadi contoh bahwa perdamaian dapat tercipta, dimulai dari rasa saling menghargai. Mari jadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan semangat kebinekaan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, Indonesia

Oke, teman Produa masih bareng Risa di sini di Muda Kreatif spesial peringatan hari lahir Pancasila. Tadi kamu udah dengerin gimana teman-teman pemuda Kalteng bersuara dan juga Kak Ritma selaku founder komunitas literasi Huma Sarita juga membuktikan kalau nasionalisme di Kalimantan Tengah itu inklusif, bergerak dan makin menyala. Sebagai penutup kebersamaan kita teman Pro 2 dalam topik memaknai hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, kita bisa merenungkan satu hal. Kalau Pancasila ini bukan sekedar teks yang konstitusional, sebuah teks konstitusi negara yang kaku di atas kertas. Pancasila itu sebenarnya adalah energi yang menghidupkan toleransi dan kesetaraan di tanah Kalimantan Tengah. Seperti indahnya falsafah Huma Betang yang merangkul semua perbedaan dan seperti ketulusan Huma Sarita yang memeluk anak-anak inklusi. Jadi mari kita jadikan bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah ini rumah yang aman bagi siapa saja. Dan jadilah pemuda yang cerdas, adaptif, tapi bisa kokoh menjaga ideologi bangsa dimanapun kamu berada. Jangan biarkan perbedaan memecah kita, karena di dalam darah kita ini mengalir semangat persatuan Indonesia. Aku Risa Kosasi pamit dari ruang dengar kamu. Selamat menyambut dan memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Merdeka! Kita langsung nikmati lagu penutup yang penuh semangat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai pukul 3 sore. Dan seperti biasa jam 1 siang, apalagi kalau bukan info olahraga.

Mungkin kamu semua udah tahu ya siapa pemenang Liga Champions musim ini. Ya, benar banget. Ada klub Prancis dari Ligue 1 Paris Saint-Germain yang mempertahankan trofi musim 2025-2026. Selamat buat PSG yang memastikan gelar Liga Champions kedua secara beruntun usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti dengan skor 4-3. Ada satu kabar dari PSG, yaitu pemain tim nasional Korea Selatan Lee Kang-in ini mencatat sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih dua gelar Liga Champions UEFA setelah membantu PSG mempertahankan trofi mereka. Nah, kalau kamu nonton final Liga Champions ya, mereka sebetulnya bermain imbang 1-1 di waktu normal, tapi perpanjangan waktu pada partai final di Budapest, Hungaria. Meski gak tampil di dalam laga final, Lee tetap ya mencatat sebagai bagian dari skuad juara PSG. Gelandang berusia 25 tahun ini tampil dalam 10 pertandingan Liga Champions musim ini dan menyumbang 1 assist sepanjang perjalanan tim menuju gelar. Keberhasilan tersebut, teman Pro 2, membuat Lee menjadi pemain Asia pertama yang memenangkan Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut, setelah sebelumnya juga mengangkat trofi bersama PSG pada musim 2024-2025. Dan gelar baru ini jadi nambah koleksi prestasi Lee ya sama PSG dan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Dan dikutip dari laman portal rri.co.id, Lee sempat mengatakan bahwa PSG emang pantas berada di posisi tersebut setelah kerja keras sepanjang musim. Pada minggu 31 Mei kemarin, dikutip juga dari One Football, kami melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak awal musim. Ini adalah ganjaran atas apa yang telah kami lakukan, katanya. Juga menegaskan kalau seluruh pemain PSG emang punya tujuan yang sama buat meraih gelar dan menutup musim dengan maksimal prestasi terbaik. Oke, selamat buat juara Liga Champions baru pada musim ini. Oke, makin semangat ya belajar bahasa Prancisnya ya teman Pro 2 ya, karena PSG lagi juara. Bacanya jangan PSG-PSG lagi, ngomongnya Parle français ya, jadi Paris Saint-Germain. Dan nanti kita bahas lagi teman Pro 2, ada klub apa lagi yang akan kita cari tahu nasibnya, atau timnas mana yang udah mulai bersiap menuju Piala Dunia 2026. Kita ikuti setelah lagu berikut ini.

balik tuduhnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi,

menghadirkan musik yang membakar semangat, video klip Daidai juga dipenuhi visual stadion megah, dan kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: Ciro lo tiene già la
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

94.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kamu dengerin lagu-lagu Latin ya, dengan judul Reggaeton Lento. Ada boyband Latin Ciencio featuring Little Mix. Kemudian kita puterin juga di official FIFA World Cup Qatar 2022, dan juga lagu kebanggaan penggemar pop Indonesia, girl band Indonesia yang mendunia, ada Nona dengan Rollerblade. Oke, teman perdua, tadi kita udah bahas soal Liga Champions Eropa yang dimenangkan oleh Paris Saint-Germain, PSG ya. Dan kemudian karena tadi udah puterin lagu-lagu bertema Piala Dunia, kita bacain hasil uji coba jelang World Cup dulu. Ada Brazil yang pesta gol ke gawang Panama. Timnas Brazil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional Senin 1 Juni waktu setempat. Pasukan Sambat sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Kemenangan tersebut menjadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Tim Samba ini tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Nah, skor 6-2 untuk kemenangan Brazil tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut makin memperlihatkan atau membuktikan ya kesiapan tim Samba jelang tampil di Piala Dunia 2026. Mungkin kamu sudah mulai mendebak-nebak ya peta kekuatan tim-tim Piala Dunia 2026, siapa yang berpeluang masuk 32 besar, kemudian 16 besar, 8 besar, sampai semifinal dan final. Biasanya yang di perkantoran ini, yang punya circle-circle penggemar bola ini, udah mulai menjagokan ya masing-masing tim nasional dari negara-negara favorit.

Dari Piala Dunia 2026 Taman Pro 2, kita mau ngajak kamu nanti buat dengerin info seputar dunia balap MotoGP. Seperti apa? Lengkapnya nanti kita bacakan setelah lagu enak berikut ini. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, yaudah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program Menu Bergizi Gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program Menu Bergizi Gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di Info Olahraga. Dan tadi Risa janjiin ya, kalau kita bakal ngupas informasi dari arena balap MotoGP. Dan seperti kita ketahui, kalau MotoGP Italia baru aja digelar di sirkuit Mugello, dan kemenangan Marco Bezzecchi pada MotoGP Italia memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara musim 2026. Pebalap Aprilia ini kini unggul 17 poin dari rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua, dan Bezzecchi mengumpulkan poin maksimal setelah tampil dominan sepanjang balapan kandang yang berlangsung pada minggu kemarin. Hasil tersebut juga jadi modal penting buat pebalap Italia tersebut dalam perburuan gelar pada musim ini. Dan dengan berakhirnya seri Italia, teman Pro 2, perhatian sekarang beralih ke putaran selanjutnya, yaitu sirkuit Batalon Park di Hungaria pada 5 sampai 7 Juni 2026. Jadi kurang dari seminggu ya, bakal ada persaingan baru di klasemen kejuaraan pebalap. Ini bakal diprediksi makin ketat dengan Bezzecchi yang masih memimpin di posisi puncak.

Sementara temannya satu tim ada Jorge Martin jauh di bawah dia di peringkat 2 dengan poin 156. Kemudian ada Pertamina Enduro FR46 Racing Team. Nah, di posisi ketiga yaitu itu dengan pebalapnya Fabio Di Giannantonio.

pebalap Ducati, andalan Ducati ada Marc Marquez ini tercecer di posisi 8 dengan raihan 71 poin, dan di bawahnya ada Alex Marquez serta Fermin Aldeguer. Oke, itu dia teman Pro 2 info olahraga pada siang hari ini. Nanti kita kembali dengan info hiburan, dan pastikan kamu nyimak ya, biar jadi modal kamu buat nonton film baru apa yang gak bisa ketinggalan, ditinggalkan pada minggu ini atau bulan ini. Dan ada serial drakor apa yang mungkin belum kamu tonton, nanti disimak.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Seperti yang aku janjiin teman Pro 2, kali ini kita bakal bacain beberapa deret film bioskop yang terbaru di bulan Juni 2026. Buat kamu yang lagi dengerin, tolong disimak ya. Yang mau nonton di XS1 maupun CGV, yang lagi dengerin lewat RRI Digital, mungkin berada di luar Palangkaraya, nah bisa langsung cari bioskop terdekat ya. Buat hari libur ini, pastinya buat mengisi waktu hari libur, biasanya masyarakat doyan banget ya nonton film bioskop. Dan beberapa film yang udah tayang kali ini ada genre horor, kemudian ada genrenya drama, lalu ada komedi horor, terus juga ada genre animasi keluarga dan lain-lain. Kita kupas yang satu dulu. Yang pertama ada genre horor dengan judulnya Monster Pabrik Rambut. Nah, film Monster Pabrik Rambut ini ceritanya tentang sosok perempuan bernama Putri. Dia ini berusaha mengungkapkan misteri di balik kematian bundanya yang bekerja gak kenal waktu sampai akhirnya meninggal dunia. Nah, karena ibunya Putri ini kerja di pabrik, orang pabrik bilang katanya ini mah bunuh diri. Tapi adiknya Ida justru menemukan fakta lain yang lebih menyeramkan, yaitu kematian itu diduga berkaitan dengan gangguan gaib akibat lingkungan kerja yang penuh tekanan serta eksploitasi. Masih di genre horor juga teman Pro 2, bulan Juni ini ada film horor dengan judul Kucing Hitam. Dan tapi film ini enggak 100% horornya berkaitan dengan supernatural. Ada trailer berkaitan dengan drama psikologis seperti kehidupan orang yang depresi. Dan ceritanya film ini fokus pada seorang karakter bernama Natalie. Dia adalah psikiater yang hidupnya tuh tiba-tiba berubah menyeramkan dan sulit banget dijelaskan. Segalanya bermula saat anak bungsunya membawa pulang seekor kucing hitam misterius. Nah, kucing ini ternyata punya kemampuan aneh untuk membangkitkan kembali kematian dan memicu teror yang perlahan menghancurkan hidup keluarga tersebut.

Kalau yang satu lagi ini adalah film drama Taman Pro 2, diperankan Aryo Wahab. Wow. Terus juga ada Aurora Ribeiro, Ray Bong, kemudian ada Bima Azril. Nobody Loves Kai. Ini film kisahnya tentang perjalanan Kai, seorang pemain pro Mobile Legends yang sedang menempuh final turnamen dunia. Tapi di tengah kesuksesannya, dia teringat masa SMA yang masih bersama dua sahabatnya, yaitu Ido dan Aurelio. Nah, Nobody Loves Kai ini adalah film bioskop terbaru di XXON maupun CGV yang gak hanya bercerita soal dunia game aja, tapi juga ada persahabatan yang mulai retak serta ambisi dan masalah pribadi masing-masing karakter yang dibangun di film tersebut. Nah, mungkin teman Pro 2 penasaran dengan film animasi dengan judul Garuda di Dadaku. Film ini punya kisah seorang putra, namanya Putra, berusia 13 tahun, punya asma, tapi punya mimpi besar jadi pemain timnas Indonesia. Jadwal tayang bioskop untuk film ini malah bertepatan dengan libur anak sekolah teman Pro 2, yaitu 11 Juni. Jadi bisa dimanfaatkan ya buat quality time bersama keluarga sambil menikmati tontonan seru di akhir pekan.

Oke, nanti kita akan bahas film-film lainnya karena masih banyak ya dengan genre yang berbeda-beda juga. Dan tentu saja jangan pindah frekuensi teman Pro 2. Only on 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin soal film-film yang bakal meramaikan bulan Juni kali ini ya, di bioskop ke bioskop kesayangan Anda. Nah, ada film lagi nih teman Pro 2 yang dirilis tanggal 18 Juni. Film ini berjudul The Longest Wait dan mengisahkan perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Film dokumenter ini akan menyoroti setiap sisi hubungan antara pemain, pelatih hingga dukungan para supporter yang gak pernah tersorot kamera. Jadi pemeran utamanya ya para pemain timnas itu sendiri, karena film dokumenter tentu saja real banget ya. Dan yang suka horor komedi, ada film Dukun Magang yang juga rilis di bulan ini. Dan film bioskop terbaru ini mengisahkan tentang seorang mahasiswa bernama Raka yang ingin cepat lulus. Dirinya harus jadi dukun magang di desa Kalimati bersama Mbah Jambrong. Tapi tanpa sengaja mereka malah membebaskan kuntilanak hitam yang udah dikurung 12 tahun. Raka pun harus belajar ilmu dukun beneran nih untuk menyelamatkan desa dari serangan kuntilanak tersebut. Karena filmnya komedi dan horor, jadi pemainnya juga banyak juga ya dari kalangan stand up komedi. Seperti Dodit Mulyanto, ada Fajar Nugra, Jevan Natanio, dan Hana Saraswati. Yang suka Warkop DKI, nah ini dia. Kalau kamu kangen sama aktingnya Tora Sudiro, Vino J. Bastian sama Deddy Mahendra Desta alias Desta ya. Kemudian ada Om Indro Warkop DKI, dan film ini akan tayang pada 11 Juni. Film bioskop terbaru kali ini bercerita tentang Dono Kasino Indro yang lagi kelilit masalah keuangan, lalu kemudian mencoba mencari cuan dengan menjadi konten kreator. Nah, setelah ide mereka ini berkali-kali gagal, Kasino ngajak syuting konten horor di desa terpencil. Mungkin vibes-nya kayak Dukun Magang. Film ini tuh bakal menghadirkan sisi horor komedi yang mungkin bakal seru ya. Judulnya Warkop DKI Viralin Dong. Bisa jadi salah satu pilihan terbaik film bioskop Indonesia buat menghabiskan waktu di akhir pekan bersama keluarga. Kalau ngomongin Warkop DKI, aku jadi inget ada seorang cowok yang PDKT dengan mengajak aku nonton film Warkop DKI. Tapi waktu itu aku lagi gak ketawa malah sama sekali. Dan entah kenapa kok gak lucu di momen itu. Apakah menegangkan menurut kamu? Oke, dan juga kalau masalah film horor ini gak ada habis-habisnya ya. Ada satu lagi nih teman Pro 2 buat menutup perjumpaan kita sebelum pukul 3 sore. Di tanggal yang sama 11 Juni 2026 ada film Penebusan atau Penghakiman. Nah, film Dosa, Penebusan dan atau Penghakiman ini akan bercerita tentang pasangan suami istri muda yaitu Bima dan Ersya. Mereka mengabaikan firasat buruk dan peringatan dari Bunda Bima saat pergi keluar kota, lalu malah terjebak di sebuah hotel misterius. Oke, ini seperti film horor yang pernah aku nonton sekilas. Ini kayaknya film Filipina atau Thailand, lupa. Yang memang horornya cuma ada di hotel itu aja ya. Nah, kalau pemeran utamanya di film Dosa, Penebusan atau Penghakiman ini diperankan oleh Ratu Sofia, Revaldo, ada Dominic Sandra, kemudian ada Irsyadila. Wow, ini nama-nama besar ya. Tempo dulu mereka juga main di film-film besar. Jadi jangan ketinggalan ini deretan film horor yang udah aku bacain tadi teman Pro 2. Semoga jadi referensi kamu buat nonton bersama kerabat atau orang-orang terdekat ya.
Sekalian Risa juga mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 10 sampai jelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nanti kamu bakal ditemenin sama Amala ya dengan rangkaian program berikutnya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi menikmati akhir pekan, lanjutan akhir pekan ya, tanggal 1 Juni, selamat berlibur, beristirahat, tapi jangan lupa menghadapi realita kalau hari Selasa kita bakal masuk lagi. Dan juga mohon maaf kalau ada kekeliruan atau khilaf yang mungkin kurang berkenan di hati ya.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

6 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Info Pro 2 hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020 yang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Film Bangku karya Reza Rahadian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film ini resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Kabar ini juga diumumkan melalui media sosial resmi Film Bangku. Dalam unggahannya, tim produksi mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapatkan kesempatan bertemu penonton internasional. Nah, dalam Pro 2 kita beralih ke Info Pro.

Dua berikutnya, yaitu dari Kyrie Onyx yang mengaku terharu melihat perjuangannya di dunia e-sport diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves Kay. Gala premier film ini berlangsung emosional dan mendapatkan respon positif dari penonton. Nobody Loves Kay akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 4 Juni tahun 2026. Info Pro 2 terakhir datang dari game klasik Donkey Kong 64 yang akan tersedia di Nintendo Switch Online Plus Expansion pas mulai 4 Juni nantinya. Game legendaris Nintendo 64 ini menghadirkan petualangan 3G dengan 5 karakter utama DK Crew. Fitur save stage di Nintendo Switch dan Switch 2 juga akan mempermudah pemain menyelesaikan permainan. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

Royal Mail Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman-teman Pro 2. By the way, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila, karena hari ini itu tanggal 1 Juni ya teman Pro 2. Dan untuk memperingati hari Pancasila, kali ini kita mengundang bintang tamu kita, salah satu pemuda kebanggaan dari Kalimantan Tengah, berprestasi juga dan banyak banget cerita-cerita inspiratif lainnya. Kita sapa dulu, ada Kak Riki Suhardi. Selamat sore Kak Riki, apa kabar?
1: Halo Kamala, sampai juga. Alhamdulillah kabar aku baik Kak. Kabar Kamala gimana nih?
0: Alhamdulillah baik ya Kak ya. Sedang apa ya? Orang-orang pada libur ya, tapi kita tetap semangat untuk bekerja dan mengabdi. Kak Riki sekarang kesibukan

0: hari ini ya.
1: Betul, jadi sebetulnya ini bisa dilakukan oleh orang awam yang sudah dapat pelatihan ya kak. Jadi ini tuh kayak tingkat dasarnya dari psikolog kok, tapi aku bukan psikolog gitu loh. Nah, jadi ini situasi dan kondisi ketika mereka sedang mengalami hal yang tidak terduga kak gitu kak, dan kita berusaha membantu mereka untuk tetap tenang, berpikir positif, serta gimana caranya kita mengembalikan keadaan mereka itu supaya saat terjadi apa-apa itu perasaannya cepat kembali gitu kak.
0: Iya, tapi aku ngerasa banget sih Kak Riki cocok di bagian itu. Kenapa beliau ditugaskan di situ? Karena mungkin orang-orang juga ngerasain feeling yang sama gitu ya. Jadi intinya don't be panic apapun yang terjadi. Kalau menurut Kak Riki nih teman Pro 2, termasuk ketika kita menghadapi suatu kecelakaan, tapi jangan sampai teman-teman Pro 2 mengalami di titik itu ya. Nah, kali ini sebelum Amala closing dengar pesan penutup dari Kak Riki, boleh dong Kak Riki sampaikan tantangan di PMI itu apa aja sih kak, karena pekerjaannya kan benar-benar sangat mulia dan dibutuhkan sama semua orang, apalagi yang urgent gitu. Apa aja nih, kayaknya banyak banget ya kak ya.
1: Kalau tantangan sekarang ya kak, yang mungkin bisa aku highlight adalah SDM kami sekarang terbatas kak, banyak SDM-nya, tapi kan karena relawan ini juga punya kehidupan kak, jadi untuk relawan yang aktif masih tidak begitu banyak, tapi syukurnya yang dengan jumlah yang sekarang teman-teman mau bekerja secara maksimal. Ketika kita dihadapkan di situasi di lapangan gitu kak, yang mana kita dihadapkan dengan tekanan-tekanan yang tidak pernah kita ekspektasikan, cuman syukurnya sampai saat ini kita selalu punya cara buat mengatasi hal tersebut gitu kak.
0: Jadi selalu solutif ya sebagai anggota relawan, mungkin karena udah terbiasa juga kali kak ya.
1: Iya betul kak, di sini kita dituntut untuk selalu solutif dan tenang gitu kak.
0: Oke, nah Kak Riki, ada pertanyaan juga ini dari teman kita Salman. Di media sosial sering banget ada perbedaan pendapat yang membuat pertemanan rusak. Ada tips nggak dari Kak Riki agar tetap menghargai perbedaan sesuai nilai Pancasila?
1: Oke. Sering aku alamin ya kak, yang namanya perbedaan pendapat dengan teman pasti tidak bisa dihindarkan gitu kak ya. Biasanya cara kami untuk tetap solid meskipun punya perbedaan pendapat, terutama kalau perbedaan pendapat itu di titik dimana kita harus mengambil keputusan tapi ada teman-teman yang tidak sepakat gitu kak, itu tentu kita berusaha memberikan pemahaman kepada mereka bahwa perbedaan pendapat itu wajar. Perbedaan pendapat itu wajar dan tidak semua hal yang berbeda itu buruk gitu kak. Dan jika ada perbedaan pendapat, artinya kan itu bagus kak. Artinya kita bisa ngecek apakah pendapat kita ini bagus atau gimana, apakah ini solutif atau tidak. Artinya kita bisa mengasah kemampuan berpikir kita juga dari perbedaan pendapat tadi kak. Dan itu hal yang wajar. Jadi hal gimana sih caranya supaya tidak berantem gara-gara berbeda pendapat, ya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa setiap orang berhak berpendapat dan kita memang harus kasih kesempatan orang lain buat bicara gitu kak, dan kita harus punya pemahaman bahwa perbedaan pendapat itu wajar gitu kak.
0: Wih keren banget, karena nggak semua orang ternyata punya pemahaman bisa memberikan orang lain kesempatan untuk berbicara juga gitu kak ya. Kadang tuh kita apalagi anak muda ngerasa kayak aku nih yang harus dilihat, aku yang harus benar, padahal gak kayak gitu ya. Semoga bisa terjawab Salman. Terakhir Kak Riki, ternyata kita udah ada di ujung obrolan, boleh dong pesan penutupnya untuk memperingati Hari Pancasila dan memberikan semangat buat pendengar teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi libur, makanya banyak yang bergabung juga.
1: Oke kak, oke. Kalau pesan aku kayaknya kembali yang ke awal tadi ya, gitu ya kak. Jadi teman-teman semua, mari kita jadikan Pancasila itu bukan hanya sekedar hafalan di kepala, tapi mari kita benar-benar hadir dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ya kita nggak harus berbuat hal yang besar untuk menunjukkan sikap itu. Mulailah dari hal sederhana seperti kita menghargai pendapat orang lain, itu sudah termasuk hal yang bagus buat

0: mencerminkan Pancasila, lalu menjaga persatuan, peduli dengan lingkungan, peduli dengan teman kita, dan mari kita bergerak bersama, saling dukung-mendukung, dan terus berkontribusi untuk daerah kita masing-masing. Harapannya sih, dengan kontribusi kita yang mungkin sederhana itu dapat berdampak besar dan memberikan hal yang baik untuk kita juga karena kita yang berperan. Gitu.
1: Thank you banget Kak Riki, banyak sekali inspirasi yang udah kita dapatkan. Kayaknya Kak Riki juga lagi sakit ya, semoga cepat sembuh. Kayaknya lagi musim sakit ya Kak Riki.
0: Betul Kak, iya. Aku lagi pulak nih. Iya benar.
1: Intinya Kak Riki
0: Dari tadi manar terus.
1: Iya. Gak apa-apa, aku juga baru sembuh, baru disuntik. Jadi vibe sakitnya masih ada. Intinya teman Pro 2, mungkin obrolan kita pagi sore hari ini, pagi lagi ya, itu bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman Pro 2 bisa meniru hal-hal baiknya untuk terus semangat berkolaborasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tentunya Kak Riki, thank you banget, tetap sehat dan tetap produktif. Nanti next kesempatan aku undang lagi, boleh Kak ya?
0: Boleh, aku yang makasih banyak sama Kamala nih. Kamala juga sehat-sehat terus ya.
1: Amin.
0: Kita tetap akan terus pantengin RR.
1: Mantap. Iya, intinya tetap semangat untuk menebarkan kebaikan teman Pro 2. Dan sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Dan buat kamu tetap stay tune aja, karena habis ini kita bakal ada obrolan musik trainer.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
2: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu. Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

hari di rajin dengan sepak bola, RRI, Palangkaraya, Milu itu, Milu Jawen, Ewen menempat program, menonton bola, menyebut pesta bola, elak sampai Salingau, kita memanfaat, tapi kita akan menyenang dan

0: Hai Pro 2, teman yang terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Sore Ceria. Dan seperti biasa, di Senin sore kita akan hadirkan obrolan musikpreneur. Nah, kali ini teman Pro 2, bintang tamu kita adalah penyanyi muda, laki-laki, Korean vibes, tapi wajahnya Dayak Jawa. Kita langsung aja sapa. Selamat sore Salman.
1: Sore Kak.
0: Wah, suara penyanyi itu beda ya. Boleh dimajuin lagi mic-nya Salman? Iya, biar kamu enggak capek ngomong selama beberapa saat. Nah, namanya Salman Alfansyah ya?
1: Iya, Kak, betul.
0: Aslinya dari mana?
1: Oke, halo semuanya. Selamat sore, perkenalkan. Nama aku Salman Alfansyah. Okay. Aku berasal dari Kabupaten Seruyan, tepatnya di Kecamatan Danau Sembulu.
0: Iya. Salman, sekarang usianya berapa nih?
1: Sekarang 22 tahun, Kak.
0: Oh, 22 iya. Tahun. Berarti lahir tahun berapa tuh ya?
1: Tahun 2004.
0: Ah, 2004. Yeah. Salman, selain sebagai seorang penyanyi, kesibukannya apa aja nih Salman? Boleh dong di-spill ke teman-teman Pro 2.
1: Oke, sebelumnya selain aku penyanyi, aku juga sering jadi master of ceremony di berbagai kegiatan. Nah, jadi aku sering MC gitu Kak, di kegiatan acara nikahan dan juga ada acara-acara spesial mungkin yang diundang oleh orang-orang. Nah, jadi selain penyanyi, aku juga sebagai master of ceremony gitu.
0: Iya, jadi memang kamu tuh suka tampil gitu ya.
1: Iya, Kak, betul.
0: Keren banget. Nah, teman Pro 2, Salman Alfansyah, panggilannya Salman.
1: Salman.
0: Salman. Nah, teman Pro 2, usut punya usut katanya, wis usut punya usut. Salman ini, teman Pro 2, itu baru aja habis mengikuti audisi.
1: Iya.
0: Dangdut. Nah, boleh ceritakan gak Salman gimana ceritanya kamu bisa sampai ada di tahap itu? Terus nanti deh pertanyaan berikutnya.
1: Oke, sebelumnya kemarin aku ikut audisi dangdut di Surabaya. Nah, jadi itu kami lama banget Kak perjalanan kami. Kami sampai 2 hari perjalanan di kapal. Nah, kemarin itu kan target kami mau ikut ke Jakarta. Yeah. Ternyata aku baru tahu audisinya ada di Surabaya juga. Nah, jadi di situ kami udah keboro pesan tiket ke Semarang. Mm-hmm. Nah, jadi agak lama kan kalau dari Sampit ke Semarang. Nah, seharusnya kan kita langsung ke pelabuhannya Surabaya aja langsung. Jadi kemarin tuh hampir 2 harian di Semarang. Nah, jadi kenapa saya bisa ikut ke sana langsung? Karena ya itu memang niat saya dan tekad saya untuk bisa mengikuti audisi tersebut. Karena itu sebuah impian saya juga, Kak. Karena memandang dari segi umur saya, tahun ini aja yang bisa ikut audisi itu, tahun-tahun nanti udah nggak bisa. Makanya saya paksakan, oh aku harus ikut nih audisi sekarang, karena besok-besok, tahun-tahun besok udah nggak bisa lagi gitu kan.
0: Itu jadi motivasi terbesar buat Salman. Tapi selama Salman ikut audisi apa segala macam tuh, biayanya biaya mandiri berarti ya?
1: Nah, dan alhamdulillah kemarin itu aku dibiayain oleh masyarakat-masyarakat juga, khususnya kepala desa yang ada di Sembulu. Dan juga keluarga-keluarga tertentu. Nah, jadi begitu, Kak.
0: Kok bisa sampai dibiayain? Apakah kamu ceritakah? Atau mungkin mereka benar-benar support karena mungkin suka sama acaranya juga gitu?
1: Ya, kemarin tuh karena memang sempat foto aku udah dipromosiin mereka bahwa aku mengikuti audisi ke Jakarta gitu kan. Nah, jadi mereka heboh banget kemarin di kampung itu. Jadi sampai-sampai kepala sekolah, kepala desa itu mendukung penuh dengan membiayai keberangkatan kami.
0: Ih, keren banget. Karena siapa sih yang gak suka dangdut ya kan, teman Pro 2? Yeah. Salman, berarti untuk kamu bisa berangkat ke acara ke Surabaya itu kan tentunya sebelumnya ada seleksi-seleksi ya, juga kan, panjang betul. Juga kan. Itu apa aja sih yang udah kamu laluin? Boleh dong di-spill. Paling pertama banget, kayaknya kamu harus ngirim apakah dulu gitu, sampai kamu dapat tiket buat lanjut ke audisi berikutnya.
1: Ya. Nah, kemarin aku itu udah ikut yang namanya audisi online-nya, Kak. Nah, jadi audisi online itu dikhususkan untuk orang-orang yang memang gak bisa berangkat secara langsung ke kota-kota besar untuk mengikuti audisi. Nah, jadi itu kita ada beberapa tahap. Kemarin ada berkas-berkas juga seperti data diri kita, foto-foto, dan motivasi apa sih yang sehingga kita bisa mengikuti kegiatan tersebut. Iya.
0: Jadi memang penampilan tuh juga dinilai sejak awal gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Terus juga ada kirim video juga enggak kayak testing suara atau gimana?
1: Iya. Audisi online tadi yang namanya itu kita ngupload video dulu, Kak. Ngupload video, dua video. Videonya berupa lagu upbeat dan slow beat gitu.
0: Aku jadi penasaran nih sama suara Salman. Salman tuh kalau misalkan disuruh ngomong apa ya, kayak role model kamu di dunia musik, siapa sih yang paling kamu sukai?
1: Tentunya yaitu senior aku dan motivasi aku, yaitu Kak Lesti, Kak.
0: Oh, Lesti, ya. Kenal sama beliau?
1: Kenal, karena sangat viral beliau.
0: Tapi dia tahu kamu?
1: Enggak.
0: Oh iya. Kan cepet tahu kan udah jadi bestie atau apa. Oke. Lesti ya, Lesti Kejora ya. Tapi memang suaranya keren banget sih ya. Dia tuh kayak apa ya? Kayak kalau hotel tuh udah bintang 5 gitu. Iya kan? Terus juga rate-nya udah enggak main-main lagi. Terus dari nol juga berangkat sama ikut audisi yang sama juga gitu. Boleh enggak testing suara Salman?
1: Maaf ya kalau jer karena lagi serak ini.
0: Enggak apa-apa. Satu lagu atau satu bait?
1: Satu bait aja.
0: Iya. Okay.

0: Wah, keren banget. Ini kalau bisa teman-teman Prodo yang dengerin juga tepuk tangan. Itu gimana bisa punya suara bagus gitu, Salman?
1: Ya, otodidak kak, tapi otodidak aku itu semua keluarga aku, bukan semua sih, kebanyakan dari keluarga aku bisa penyanyi, semuanya penyanyi. Mulai dari kakek aku, nenek aku, dan kakak aku, sampai ke mama, paman, adek, tante, semuanya penyanyi.
0: Penyanyi
1: kak.
0: Dangdut semua?
1: Enggak penyanyi dangdut semua sih, tapi sebagian ada yang di pop, sebagian di dangdut, tapi lebih dominan di dangdut gitu.
0: Cuma menariknya ya teman Pro 2, orang yang bisa nyanyi lagu dangdut, dia udah pasti nyanyi pop, lagunya bagus suaranya ya kan. Tapi orang yang bisa nyanyi pop belum tentu nyanyi dangdut bagus. Ya enggak sih?
1: Iya sih, Ra.
0: Iya kan?
1: Iya, kebanyakan.
0: Jadi kalau orang lagu dangdut itu sama kayak penyanyi tradisional deh. Udah pasti dia bisa nyanyi apa nari modern kan. Betul. Tapi yang modern belum tentu bisa nari tradisional gitu. Jadi emang mantap sih Salman. Berarti semua keluarga memang punya hobi yang sama. Memang. Dari kecil kamu udah megang alat musik juga kah? Atau cuma nyanyi-nyanyi aja?
1: Cuma nyanyi-nyanyi aja. Enggak terlalu bisa main alat musiknya, Kak.
0: Siapa keluarga yang paling mendukung kamu buat ikut lomba audisi dangdut itu?
1: Ya tentunya mama aku, karena
0: Bunda.
1: Mama aku pengen aku bisa gitu, bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa orang-orang pelosok desa bisa berkembang di dunia seperti itu, Kak.
0: Iya, seru banget sih. Kayaknya Salman dapat teman-teman juga ya pas audisi kemarin.
1: Iya, banyak banget. Sampai-sampai kemarin tuh aku kan punya teman tuh, Kak, punya teman pas SMP. Kami tuh kenalnya di WA aja. Nah, di WA itu kan biasanya kan kayak ada event-event lomba-lomba dangdut melalui pesan suara kan, Kak. Nah, jadi kemarin tuh pas-pasan di Surabaya kami ketemu di sana, Kak.
0: Itu udah janjian atau memang?
1: Ya udah janjian sebelum aku berangkat.
0: Oh, dan dia juga lolos ke tahap berikutnya?
1: Masih belum ada rezekinya juga, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Tapi udah sampai tahap itu kan udah keren banget,
1: udah
0: kan?
1: Keren banget.
0: Dia dari Surabaya juga kah atau sama dari Kalimantan?
1: Dia dari Surabaya memang, asli.
0: Oh, dia lebih enak, gak perlu dua hari melalui Samudra Pasifik gitu ya. Terus juga selama Salman melakukan audisi pasti banyak cerita-cerita ya Salman ya. Nanti kita bakal bahas ya dalam Pro 2 setelah yang berikut ini. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Jangan lupa bertanya, kita lagi live TikTok di official TikTok Pro 2 Palangkaraya. Juga di obrolan interaktif di 0811 523 924.

0: Oi, lewat sini aja sini, biar cepet.
1: Gak banyak orang ini.
2: Eh, Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuma ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan?
1: Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya, Wi. Kamu pikir itu cuma hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak, atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu.

0: Baik Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang tetap stay tune di FM 92.4 MHz. Nah, teman Pro 2 malah mengingatkan kita juga lagi live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya. Siapa tahu kamu pengen menonton apa yang kamu dengar saat ini. Terus kamu juga bisa komen di RRI Digital dan juga di WhatsApp kita. Dan buat teman-teman WhatsApp, thank you banget. Ada beberapa pertanyaan, aku bacain yang paling lucu aja kali ya. Dari Dika di Bukit Batu. Kak Salman, aku penasaran kalau misalkan ikut audisi-audisi kayak gitu, pernah gak ada kesalahan teknis? Misalkan pas nyanyi ada peserta yang mic-nya lupa dihidupkan, atau mungkin ada peserta yang lupa lirik. Gimana Salman, menurut kamu kemarin?
1: Oke, kemarin itu aku tahap pertama ikut audisi, kami gak pakai sound system kak. Jadi kita suara polosan aja gitu, suara asli.
0: Enakan mana sama pakai mic?
1: Enakan pakai mic sih kak, kita bisa kayak dengarkan secara langsung. Kan mic kan bisa merubah suara kita juga.
0: Iya. Itu audisi pertama, berarti nyanyinya gak pakai alat pengeras suara. Itu masuk ke dalam ruangan, yang nonton tuh peserta-peserta lain juga atau cuman juri aja?
1: Juri aja.
0: Ada berapa waktu itu?
1: Jadi kemarin tuh kami kayak ada tiga ruangan gitu kak. Tiga ruangan. Ada juri pertama, juri kedua, juri ketiga. Nah, dan kemarin aku dapat di juri yang pertama. Nah, jadi di situ sistemnya kita kayak satu sama lain kayak dengarkan suara mereka gitu kak. Jadi kita tuh kayak keras-kerasan gitu. Jadi aku kan kayak oh kayak gini nih audisinya, kataku. Aku kira kayak memang ada ruang khusus gitu. Ternyata kita kayak bisa mendengarkan penyanyi lain segala macam. Jadi aku kayak kurang konsentrasi juga kemarin. Ya, jadi begitu.
0: Itu tantangannya.
1: Tantangan
0: juga
1: banget, kak.
0: Belum lagi kamu capek di jalan, belum makan, belum apa-apa gitu kan. Terus ekspektasi dari orang yang membantu juga. Mendukung. Jadi kadang jadi beban gitu ya. Iya. Iya, keren banget sih Salman. Kalau aku jadi kamu, aku udah nangis sih. Itu pas kamu kemarin tampil tuh ada gak juri yang terkenal yang kamu ketemu di lokasi audisi?
1: Iya, ada tentunya. Kemarin kita kedatangan juri dan juga bintang tamu. Jurinya, kalau kita lolos ke tahap pertama, kita bisa bertemu Papa Pildan dan juga itu juri yang pertama. Dan kita kedatangan bintang tamu yaitu Mila, kak.
0: Tapi semenjak kamu ikut kegiatan itu, kamu masih nonton acaranya kah? Atau kayak, gak mau, aku masih trauma gitu atau gimana?
1: Mungkin ini, aku kayak merasa kecewa juga sih kak. Merasa kecewa, jadi kalau ada siaran apapun yang dipost di TikTok, Instagram untuk saat ini, untuk saat ini aku skip dulu gitu. Karena masih kecewa dikit gitu.
0: Tapi aku yakin kamu akan menemukan jalan kamu sendiri untuk lebih bersinar. Betul, Salman. Karena kamu ternyata dari kecil udah ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, terus juga katanya Salman ini teman Pro 2 selain ikut audisi dangdut, dia juga duta ya.
1: Iya, duta.
0: Ada apa aja tuh duta yang sekarang sedang kamu sandang?
1: Ya, kemarin aku sebagai duta Putra Budaya Inspirasional Kalimantan Tengah tahun 2024 dan sekarang lagi megang jabatan di Duta Universitas Islam Negeri Palangkaraya, kak.
0: Dia anak UIN juga
1: anak
0: ternyata.
1: UIN.
0: Jurusan?
1: Jurusan Ekonomi Syariah.
0: Kenapa kamu gak pilih jurusan artistik atau menyanyi gitu, musik?
1: Kemarin banyak sih yang ngusulin aku kayak, Salman ayo kamu gabung di kuliahnya di seni-seni gitu katanya. Kata guru aku juga yang ngusulin, dan guru aku ngusulin aku harus jadi guru gitu. Tapi kemarin memang mama aku berisik keras. Sebenarnya aku ini harus terjun di dunia perkuliahan perbankan syariah. Ternyata setelah aku pikir-pikir nih kak, kataku kalau misalkan aku di perbankan syariah, otomatis aku bakalan fokus ke satu aja. Jadi aku usulin nih ke mama aku, ma aku mau ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu mencakup semua, kataku. Kita bisa ke guru, bisa ke perbankan, bisa kemanapun. Dan walaupun kita lain jurusan, kita bisa nih, misalkan kita punya skill di bidang tersebut, insya Allah kita bakalan dibutuhkan gitu, bisa masuk ke dunia pekerjaan itu.
0: Makanya milihnya ekonomi syariah.
1: Ekonomi syariah.
0: Wah, keren loh guys, dia selain penyanyi dangdut, dia juga berbakat untuk berdakwah ya. Banyak kelebihannya dong Pro 2. Terus jadi duta supranatural, apa tadi duta?
1: Inspirasional.
0: Oh, supranatural, apa itu malah? Apa itu? Aku masih asing sama namanya.
1: Nah, inspirasional itu kita bisa menginspirasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kemarin kan sebagai putra budaya kan. Nah, jadi aku bisa memotivasi kawan-kawan dan menginspirasi untuk tetap cinta dan bangga kepada budaya-budaya kita. Jangan sampai luntur hanya karena budaya asing yang masuk gitu, Kak.
0: Benar banget. Itu kamu juga biaya sendiri ikut-ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu?
1: Iya, biaya sendiri tapi enggak terlalu banyak sih, Kak. Mungkin sampai 300-an aja aku kemarin ikut. Oh. Karena memang aku sangat didukung oleh sponsor-sponsor gitu. Mm-hmm. Mulai dari baju aku gratis. Mm-hmm. Nah.
0: Iya, betul banget sih. Tapi apakah Salman dengan kesibukannya yang ada, kamu juga aktif bermedia sosial kah untuk ngasih tahu ke teman-teman, aku tuh sepositif itu loh kegiatannya gitu.
1: Ya, aku sering kayak ngelakuin kegiatan apapun itu di WA aja sih, Kak, di WA aja. Kalau di Instagram, di TikTok masih paku, masih enggak ada pergerakan sama sekali ya.
0: Tapi kamu tuh tampangnya kayak orang yang suka main TikTok, suka live gitu, enggak ya?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Aku sering live di TikTok. Iya,
0: cuman jarang upload konten aja.
1: Iya, jarang upload konten.
0: Alasannya apakah masih sedih kah? Atau takut FYP kah? Kan ada orang yang takut FYP kan atau apa?
1: Enggak sih, Kak. Aku kayak masih belum ada niatan penuh gitu untuk mengupgrade diri lagi di dunia maya. Aku makanya nanti aku sempat kepikiran juga sih mau aktif di dunia maya gitu, Kak, di dunia media sosial gitu.
0: Padahal kamu mendukung loh wajahnya, jangan disia-siakan, mumpung masih muda juga. Tapi Instagram aktif.
1: Instagram aktif, Kak.
0: Iya, harus aktif. Karena kan kamu duta juga kan. Iya, tapi kalau sebagai anak muda nih, kamu lebih nyaman menggunakan media sosial yang mana? Yang kayak jati diri Salman tuh ada di situ gitu.
1: Ya, tentunya Instagram, Kak.
0: Oh, Instagram. Malah kamu jadi diri sebenarnya Instagram.
1: Iya, Instagram. Karena aku sempat kayak mikir kalau di WA itu aibku, Instagram imageku, dan TikTok hobiku gitu, Kak.
0: Kalau aku paling suka TikTok sih, teman-teman. TikTok. Entah, tahu kenapa. Kayak TikTok tuh kayak second account aku gitu. Gitu. Tapi kamu termasuk orang yang ini juga enggak suka nulis-nulis juga, Kak, di media sosial kayak Threads, di X atau apa, atau kayaknya kamu suka upload foto aja?
1: Ya, Kak, suka upload foto aja dan kegiatan apapun yang aku lakukan hari itu gitu, Kak.
0: Oke.
1: Jadi aku tuh kayak misalkan kegiatan aku hari ini nih, kalau enggak di-post itu aku bakalan risih, aku enggak bisa tidur gitu, Kak.
0: Sama. Kita kecanduan gini,
1: nah,
0: ya.
1: Iya, Kak. Enggak tahu juga kenapa ya.
0: Karena kita suka lihat arsip kan. Nah, aku penasaran juga buat Salman, kamu ada ritual khusus enggak? Kalau kayak Yura Yunita tuh kan sebelum nyanyi dia makan kencur kan. Kencur. Kamu ada enggak, atau mungkin kayak ilmu yang diturunkan dari kakek langsung gitu, ada nggak?
1: Kalau kemarin aku pas ikut audisi aja sih, Kak, kayak makan kencur. Kalau misalkan aku jadi MC, jadi penyanyi panggung ke panggung, nah tadi aku belum sempat nyebutin ya, aku nyanyi panggung ke panggung juga.
0: Acara nah, apa tuh, wedding?
1: Ya, acara wedding biasanya gitu, acara ulang tahun. Nah, itu aku nggak makan kencur, tapi setelah audisi aja aku makan kencur. Jadi gitu, Kak.
0: Berarti sebelumnya memang gak ada ritual khusus?
1: Gak ada ritual khusus.
0: Tapi pas ikut audisi baru spesial nih. Ada different pada saat tampil. Makan kencur sama sebelum kencur gak? Atau sama aja sebenarnya?
1: Lebih terbuka kita setelah makan kencur sih menurut aku, Kak. Jadi kita bisa kayak plong gitu suara kita, tenggorokan kita setelah kita makan kencur itu. Mungkin sahabat yang lain boleh dicoba.
0: Iya, aku pernah coba tapi rasanya gak enak sih, teman Pro 2. Tapi memang ada feel after di tenggorokan tuh lebih lega aja. Lebih lega. Gitu. Tapi kalau selama kamu dari nyanyi panggung-panggung, kamu tampil udah sering banget kan, kamu masih sering ngerasain nervous atau gugup gitu gak?
1: Pastinya ada sih, Kak. Awal-awal aja, tapi kalau udah lama-kelamaan udah enggak. Ini tadi aja aku udah gemetar nih. Udah gemetar, tapi setelah aku jalani lama-kelamaan udah biasa aja, plong.
0: Tapi hebatnya Salman tuh dia enggak apa ya, terpancarkan nervousnya gitu. Wah, tiba-tiba ada manusia di sini. Dia tidak terpancarkan nervousnya gitu. Jadi kamu mungkin gugupnya di dalam dada yang ini banget gitu ya, tapi di luar kayak terlihat tenang aja. Oke. Ada tips gak buat teman-teman produser yang lagi dengerin kita biar terlihat tenang meskipun sebenarnya di dalam lagi amburadul gitu?
1: Ya, tentunya untuk kita bisa menghilangkan nervous tersebut dan gugup juga, tips dari aku, jangan terlalu dipikirkan apa yang akan kita lakukan, tapi lakukan baru dipikirkan gitu kak. Jadi aku kalau memang misalkan terlalu dipikirkan nih, oh aku harus lab harus gini, itu aku kan kayak awal-awal kan kayak dipikirkan dulu nih. Aku tuh nggak mau ngepikirin dulu, tapi setelah dilakukan baru aku pikirkan gitu.
0: Oke, Salman ada pertanyaan. Kak Salman suaranya bagus, berarti udah sering ya diajak karaoke sama teman-temannya.
1: Betul kak. Kemarin aku sempat sih, memang sering karaoke di tempat-tempat karaoke sama teman-teman dan juga di kafe-kafe khususnya.
0: Berarti kalau ada kesempatan nyanyi pasti kamu yang disuruh nyanyi.
1: Iya gitu kak.
0: Lebih sering nyanyi dangdut atau lagu pop?
1: Kebanyakan dangdut sih, memang basicnya aku dangdut.
0: Oh, dangdut.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Tapi dangdut. Bisa aja sih kak, kalau pop, tapi masih ada cengkok-cengkoknya dikit sih.
0: Oh.
1: Kalau nyanyi pop ya, karena udah terbiasa kan.
0: Iya. Iya. Padahal kamu berpeluang loh jadi kayak Jirayut. Iya kan, masih muda Jirayut tuh umurnya berapa ya? Ada yang tahu nggak?
1: Nah, kurang tahu aku kalau umur Jirayut berapa.
0: Iya.
1: Kemarin aku sempat ngefans juga sih, pas dia awal-awal ikut audisi kan di dangdut itu. Nah, oh. Aku ngefans nih sama nih anak, kataku
0: lucu banget kan?
1: Ya, lucu banget, aku harus jadi kayak dia gitu.
0: Tapi kamu mirip loh, maksudnya apa ya vibesnya gitu.
1: Tapi sekarang udah nggak terlalu ngefans banget sih, karena memang aku jadikan role model aku sekarang yaitu Kak Lesti Kejora, karena memang beliau sangat memotivasi khususnya penyanyi-penyanyi dangdut yang ada di Indonesia ini.
0: Betul. Terus juga intinya Salman semangat terus. Dan buat teman Pro 2, kita gak terasa habis ini bakal di segmen terakhir. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, jangan lupa kirim pertanyaan. Habis ini kita bakal dengerin pesan penutup dari Salman setelah yang berikut ini.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

0: Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Thank you banget masih tetap stay tune dengerin kita. Dan buat Salman Alfansyah, thank you banget udah meluangkan waktunya buat main ke studio Prodi ya. Iya, katanya ini pertama kali ya?
1: Pertama kali, Kak. Nanti kalau boleh undang lagi.
0: Wah, harus. Next kalau ada prestasi nanti bakal aku undang. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih Salman udah mewakili Kalimantan Tengah juga ya. Kita sebagai masyarakat Kalimantan Tengah tuh bangga deh yang masuk ke audisi, menang atau enggak menang enggak apa-apa, yang penting udah berusaha. Karena bawa diri aja teman pro 2 buat sampai ke seberang pulau sendirian gitu ya, tuh kayak berat banget kan Salman.
1: Berat.
0: Ada titik sedihnya juga, belum lagi harus memanajemen diri untuk bisa menampilkan yang terbaik. Jadi thank you banget buat Salman, tetap semangat. Terakhir, boleh nih pesan penutup buat teman-teman Pro 2, tipsnya biar bisa berprestasi kayak kamu, terus bisa terus tampil on point juga kayak kamu, khususnya para lelaki-lelaki di sana. Karena aku tuh sadar banget kalau misalkan cewek kan banyak infonya kan, tapi kalau cowok tuh kadang bingung cari infonya tuh di mana, Salman. Oke. Boleh langsung aja.
1: Baik, tentunya untuk teman-teman Pro 2, motivasi dari saya yaitu tetap bangga pada diri sendiri, walau banyak di luaran sana yang memang membicarakan hal-hal negatif aja, tetapi mereka tidak tahu tentang positif kita. Maka dari itu, tetap bangga dan tetap semangat. Apapun yang ada di dalam diri kawan-kawan, keluarkan. Mungkin mulai dari skill, karena kita berawal dari skill, kita bisa membuktikan bahwa kita bisa, kita mampu seperti orang-orang. Dan juga ini yang saya ingat, yang saya tahu dan motivasi bagi diri saya, dia tidak bisa menjadi saya dan saya tidak mau menjadi dia, gitu Kak. Dan untuk tipsnya, agar kita tampil press terus, tentunya kita untuk menampilkan semua itu, kita harus bisa menggunakan, kalau misalkan laki-laki nih, bukan cuman perempuan aja yang bisa pakai skincare-an, tapi cowok juga bisa, karena itu membuktikan dan juga itu karena kita bangga dan sayang pada diri kita gitu Kak.
0: Iya, jadi itu bukan all about gender ya. Yes. Itu udah kewajiban buat kita bisa tampil. Karena kalau katanya good looking tuh enggak harus putih, enggak harus hidung mancung, yang penting kita bersih, wangi dan rapi. Itu teman pro 2. Thank you banget Salman udah banyak kasih inspirasi ke kita. Sukses terus, masih semester 6 ya Salman ya?
1: Masih semester 6.
0: Udah skripsi berarti.
1: Proposalan.
0: Bentar lagi KKN ya?
1: Bentar lagi KKN setelah habis matkul ini Kak.
0: Apakah lokal Kak atau internasional? Atau di rumah aja KKN-nya?
1: Kemarin kita regular Kak.
0: Regular. Iya gak apa-apa, regular sakit.
1: Jadi kita diacak nih ke kampung-kampung mana aja kita KKN gitu. Tapi kemarin tuh aku mau daftar yang Nusantara Kak, ternyata udah gak bisa lagi. Jadi kalau kita ke Nusantara kita bisa keluar pulau.
0: Yeah.
1: Ya mungkin mulai dari Banten, Bali. Tapi ternyata aku udah gak bisa ikut lagi karena slotnya udah terpenuhi katanya.
0: Iya, jadi kamu Nusantara udah di-spill gak di desa mana kira-kira?
1: Kalau regular, aku kan regular.
0: Iya, regular.
1: Regular. Iya, aku regular. Masih belum tahu karena masih nunggu info dari panitia
0: gitu. Itu paling deg-degan sih ya. Tetap fokus ya Salman. Hati-hati chinlock ya, karena kebanyakan KKN begitu gitu. Tetap sesuai sama prokernya. Oke, itu aja teman pro 2. Tentunya buat kamu jangan kemana-mana. Dan jangan lupa follow media sosial Salman. Apa aja nih?
1: Oh iya betul, harus nih teman-teman pro 2 follow akun Instagram aku, yaitu salman_alfansyah05. Dan juga TikTok nih, karena di TikTok aku sering ngepost hobi aku yaitu nyanyi gitu, nyanyi dangdut.
0: Oke.
1: Yaitu Salman Alfansyah 2, cari aja. Gak usah pakai spasi, Salman Alfansyah 2 gitu.
0: Iya, kalau nggak nemu atau ragu, profilnya gambar apa?
1: Profilnya gambar
0: kapibara.
1: Enggak, foto aku.
0: Apa
1: foto aku
0: tadi
1: sendiri
0: ya?
1: Di kafe. Kalau di TikTok aku di kafe warna hitam, kalau di Instagram itu aku lagi nge-MC itu.
0: Oke. Nah itu teman pro 2, jadi jangan lupa buat follow, ikutin, dan kita harus dukung terus pemuda-pemuda berprestasi. Dan itu dia tadi obrolan musikpreneur, waktunya malah akhiri, dan sampai jumpa Salman. Dadah.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.
3: Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 pemain Onyx Esport Kairi Rayos Del Sol terharu melihat kisah hidupnya diangkat ke layar lebar lewat film Nobody Loves Kay. Dan film drama remaja ini akan menggelar malam gala premier di Senayan City 21 Jakarta pada hari Kamis nantinya, teman Pro 2. Kairi mengatakan dirinya tidak menyangka perjalanan hidup dan perjuangannya sebagai atlet esport bisa begitu dekat dengan penonton. Ia juga mengapresiasi seluruh tim produksi yang telah mengemas kisah tersebut menjadi sebuah film. Keren banget ya teman Pro 2. Tapi memang kalau aku lihat e-sport yang ada di Indonesia tuh kayak karirnya cemerlang banget dan cepat banget naiknya teman Pro 2. Jadi kayak kalau dipikir-pikir zaman COVID-19 orang-orang pada main TikTok gitu ya. Kita semua pada kemana gitu ya. Mungkin kita bisa jadi one of salah satu dari mereka juga yang namanya juga masuk ke dalam dunia hiburan. Tapi gak apa-apa, tiap orang punya jalan yang berbeda-beda. Dan teman Pro 2 seperti biasa kita akan menanti kumandang ajan maghrib sambil menunggu Amala akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lagu pop religi. Jadi buat kamu tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit dan dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2, tadi barusan saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Tentunya malah mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman pro 2 yang menunaikannya. Dan saat lagi kita akan hadirkan esensi buku dengan judul Filosofi Teras dan juga lagu pop religi Indonesia. Jadi buat kamu tetap stay tune. Habis ini juga malah bakal hadirkan informasi terup to date di sore hari ini.
2: Esensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan

Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah masyab filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah filosofi teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan filosofi teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

Ya bro, juga teman terbaik kamu di sore hari ini. Informasi terviral kali ini, film horor aksi badut gendong mendapatkan banyak pujian usai gala premier dan mulai tayang di bioskop Indonesia. Nah teman bro, juga sejumlah publik figur seperti Yono Bakri, Dion Wiyoko hingga Aming memuji konsep dan juga aksi film ini. Badut gendong disebut menjadi bagian dari semesta kodrat dan akan terhubung dengan karakter yang ada di Ustadz Kodrat. Jadi film horor aksi badut gendong ini udah mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian. Nah, tayangnya itu dimulai dari tanggal 22 Mei kemarin, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 pengen nonton gitu ya, dan baca dari judulnya Badut Gendong, terus mengira nih film bakal kayak cerita pelajaran kehidupan kayak gitu, betul. Tapi lebih tepatnya ini adalah film dengan genre horor. Kalau kita lihat dari poster dan juga dari judulnya tuh sama sekali tidak menggambarkan film horor Indonesia gitu ya, tahun pertama dua. Tapi katanya film ini tuh direkomendasikan banget sama para selebritis juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pro dua penasaran, boleh banget buat dicoba dan ditonton. Aku juga penasaran sih, karena aku kira film ini tuh dari posternya kayak film yang menceritakan kisah kelam perempuan gitu-gitu, atau mungkin menceritakan sulitnya hidup sebagai seorang single mother. Aku kira teman pro dua sama kayak film garapan Reza Rahardian yang judulnya Pangku, yang baru aja dapat penghargaan juga. Aku kira filmnya sejenis, mirip-mirip kayak gitu, tapi ternyata enggak ya, jauh dari ekspektasi. Boleh deh ditonton. Nah buat teman-teman Pro 2 yang penasaran juga bisa lihat trailernya, karena udah tayang otomatis sudah ada trailernya ya. Jadi tinggal teman Pro 2 cek aja. Tapi kalau misalkan enggak kuat banget nih horornya, ya udah enggak apa-apa, karena enggak semua orang ternyata menyukai film horor ya. Termasuk teman aku ternyata banyak juga teman Pro 2. Jadi pilihlah film yang bisa menghibur kamu aja.

Tahukah kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Semendiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hanyi. Kami selaku seniman terhormat film dan teknik.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
3: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki. Dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
2: Halah, dulu kita main cuma modal, keringat, sama hobi juga tetap jago, kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
3: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
4: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

0: Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Indonesia ternyata menjadi salah satu yang terbanyak di dunia menggunakan motor. Bahkan katanya masyarakat Indonesia termasuk orang-orang yang ketergantungan sepeda motor ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir sepeda motor tuh udah jadi bagian hidup warga Indonesia enggak sih, teman Pro 2? Kayak semua orang tuh punya motor gitu. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah sepeda motor di Indonesia per tahun 2025 aja itu mencapai 145.247.420 unit. Jumlah ini naik drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni cuman ada di angka 139.450.013 unit dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Jadi jumlah sepeda motor ini terus mengalami kenaikan. Nah, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mengindikasikan penguatan kinerja industri otomotif dan juga daya beli masyarakat. Jadi motor itu membantu pergerakan orang, barang dan juga jasa, dan hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian mengutip data yang dipublikasikan oleh World Population Review, adalah negara-negara dengan jumlah motor terbanyak di dunia. Nomor 1 India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Tiongkok, 4 Vietnam, 5 Thailand, 6 Pakistan, 7 Malaysia, 8 Arab Saudi, 9 Taiwan, dan 10 Brazil, teman Pro 2. Jadi ini menurut survei dari Jakpat dan juga dirangkum oleh Goodstats, sebanyak 78% publik Indonesia memiliki motor dan setengahnya menggunakan motor yang sama selama lebih dari 5 tahun. Iyalah, in this economy ya kan. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, habis ini yang malah bakal hadirkan informasi cuaca, jadi tetap stay tune aja di Pro 2.
1: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai

0: Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Okay, Temu Pro 2 seperti biasa di pukul 18 waktunya kita mendengarkan informasi perakiran cuaca. Dan saat ini ya malah sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Selamat sore, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Selamat sore Temu Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Selasa 2 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hari hingga sore hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari hingga dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan secara umum akan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
0: Selamat sore dan terima kasih Karin. Dan Teman Pro 2, itu dia tadi informasi perakiraan cuaca untuk gambaran besok hari Selasa ya, tanggal 2 Juni tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjana aku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Lumis itu. Rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu. Bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget. Aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi. Padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan. Tapi, ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat berisiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Pro 2, teman terbaik kamu. Tamu Pro 2, ternyata kita udah hampir melalui hari ini, tanggal 1 Juni ya. Dan by the way, buat kamu Tamu Pro 2, kemarin tanggal 31 Mei itu disebut sebagai fenomena blue moon yang ada di langit dan bisa dilihat tanpa alat bantu. Tapi ternyata Tamu Pro 2, fenomena blue moon ini itu menarik perhatian masyarakat karena namanya kerap diasosiasikan dengan bulan yang berwarna biru. Jadi gak jarang ada orang yang bahkan memantengin langit di malam hari tanggal 31 Mei untuk menunggu bulan biru itu. Nah, menanggapi hal itu, menurut Evan Irawan Akbar SSI MSI, yaitu dosen keahlian astronomi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari ITB Bandung ya, menyebutkan ini tuh bukan semata-mata namanya blue moon terus warnanya jadi biru muda gitu ya teman Prodo, atau bulan biru. Nah, penyebab terjadinya bagaimana masyarakat dapat mengamatinya. Menurut Evan, blue moon itu bukanlah fenomena ketika bulan berubah warnanya menjadi biru. Istilah ini tuh digunakan untuk menyebut bulan purnama kedua aja gitu. Jadi cuman untuk apa ya, memberikan nama. Jadi jangan salah kaprah ya. Karena aku baca banget komentar-komentar dari netizen plus 62 yang kecewa memantengin langit di malam hari tadi, tapi yang keluar bulannya bukan warna biru kayak bulan pada umumnya aja. Itu adalah blue moon, itu sebutan atau nama lain dari bulan purnama yang kedua yang terjadi dalam satu bulan Masehi yang sama, yaitu pada Mei 2026. Purnama pertama kan terjadi tanggal 2 Mei, sedangkan purnama kedua itu terjadi tanggal 31 Mei gitu. Tahun Pro 2 pantas ya, kalau nggak salah awal bulan kemarin itu tuh disebut pink moon gitu. Jadi aku kira bulannya warna pink, ternyata nggak, itu tuh bulan purnama memang ya, macam-macam aja. Jadi bikin kita jadi kayak panik dan pengen ngelihat gitu warna biru gimana, warna bulan warna biru tuh gimana. Tapi memang bulan tuh nggak pernah warna-warna lain ya nggak sih Tahun Pro 2, warnanya kuning, abu-abu, putih, pokoknya gitu deh. Jadi kayak nggak pernah ada warna selain itu. Tapi pernah warna merah waktu zaman kabut asap gitu sih teman Prodo. Tapi itu serem sih, bahkan ada yang bikin kontroversi bulan di tengah-tengahnya tuh ada penampakan perempuan gitu waktu zaman dulu. Tapi itu kayaknya cuman guyonan aja gak sih biar kita tuh gak keluar malam-malam karena kan lagi berkabut, jadi mendingan di rumah aja.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Film Semua Akan Baik-Baik Saja, Teman Pro 2 baru saja meraih 1 juta penonton hanya dalam 14 hari penayangan. Pencapaian ini membuat Baim Wong sukses mencatat 3 film beruntun dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Film drama keluarga ini juga menghadirkan kisah hangat tentang kehilangan konflik keluarga dan juga arti kebersamaan. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Kanye Parson mengungkapkan sequel Backrooms sudah direncanakan sejak tahun 2022 dan Parson berharap Backrooms dapat berkembang menjadi serial untuk mengeksplorasi cerita lebih luas. Film Backrooms sendiri sukses memuncaki box office Amerika Serikat dan dijadwalkan tayang di Indonesia pada nantinya tanggal 10 Juni tahun 2026. Demikian info Pro 2 pada sore ceria kali ini. Terima kasih dan selamat sore.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang hutan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal kletek, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

Ya Pro 2 teman terbaik kamu. Biasanya pukul 19 itu ada musik live chat ya, tapi sekarang lagi gak ada teman Pro 2 seperti biasa kalau misalkan lagi tanggal merah. Tapi tenang aja, Damalnya bakal nemenin kamu sampai 60 menit ke depan. Nah kali ini mungkin ini pertanyaan juga buat teman-teman Pro 2 yang suka konten atau film horor. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa sih teman Pro 2 cerita horor tuh selalu menarik perhatian dan kayak bikin nagih, meskipun sebenarnya kita tuh bukan berarti suka horor, tapi kita tuh berani. Justru kita adalah orang-orang yang paling takut sebenarnya. Jadi teman Pro 2, cerita horor itu ternyata selalu menarik perhatian karena mampu menghadirkan sensasi tegang yang membuat banyak orang itu jadi penasaran dan pengen stay aja terus. Meskipun memunculkan rasa takut, kisah semacam ini tuh tetap digemari karena menawarkan pengalaman emosional yang berbeda. Intinya rasa penasaran yang kayaknya sulit banget didapatkan kalau misalkan di luar dari cerita horor gitu ya. Nah, daya tarik cerita horor itu juga berasal dari karakter dan juga alur yang mampu membangun ketegangan secara bertahap. Lalu yang membuat banyak orang tertarik menikmati cerita horor adalah diantaranya yang pertama rasa penasaran yang tinggi gitu ya. Terus yang kedua pernah mengalami kejadian horor, jadi kayak aduh aku perlu memperbanyak koleksi tabungan cerita horor yang lain. Terus yang ketiga menjadi sarana hiburan yang menarik juga. Nah teman Pro 2, bahkan ada sebagian orang yang saking banyak atau peliknya masalah hidup di dunia nyata, untuk mengalihkan perasaan sedihnya adalah dengan menikmati film horor. Jadi dia ngerasa bahwa bisa terdistraksi gitu perasaan sakit yang sedang dia rasakan gitu. Jadi sebenarnya rasa horor itu tuh bisa bikin perasaan yang cukup kuat sehingga kita bisa beristirahat sebentar dari kenyataan karena kita fokus kepada alur yang kuat dan cerita bertahap yang kita tuh tahu gitu. Makin lama didengerin, makin lama kita ikutin, ceritanya bakal makin seram dan kita bakal menikmati alur ceritanya gitu sih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka nonton film horor, semoga kamu selalu enjoy ya sama hidup kamu. Meskipun juga gak harus punya masalah juga sih suka nonton film horor, ada juga yang memang suka aja gitu nonton yang seram-seram gitu. Kalau kamu tim yang mana nih teman Pro 2?

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Amala. By the way, teman Pro 2, kamu tahu ternyata sutradara Kenny Person membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backrooms yang sukses besar di bioskop Amerika Serikat. Ia menyebut sequel bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan memang sudah direncanakan dari tahun 2022. Lama banget ya, dari Amala awal masuk RRI sampai sekarang belum ada muncul gitu. Jadi dalam wawancaranya dengan Polygon, Parson mengatakan dunia Backrooms memiliki banyak cerita yang belum sempat dijelajahi dalam satu film. Jadi dia bilang kalau misalkan versi layar lebar saat ini hanyalah langkah awal dari cerita yang lebih besar. Dia juga udah bilang membawa serial YouTube Backrooms sejauh mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk mengembangkan proyek itu menjadi film layar lebar, karena ia menilai cerita dalam dunia Backrooms membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi inti kisahnya. Buat kamu yang gak tahu, film Backrooms ini Taman Pro 2 merupakan diadaptasi dari serial YouTube populer karya Kenny Person, seorang sutradaranya yang terinspirasi dari creepypasta viral forum 4chan tahun 2019. Ceritanya mengikuti dunia misterius berupa ruang tanpa akhir yang dipenuhi berbagai ancaman dan fenomena mengerikan. Pokoknya kalau kita nonton tuh kayak apa ya, sisi psikologis kita tuh kayak terancam dan gelisah gitu Taman Pro 2. Tapi buat kamu yang suka sensasinya, mungkin bisa sih ditonton. Kalau Amala gak suka ya, entah kenapa bawaannya kayak jadi tambah mencekam aja gitu berasanya gitu. Kita kan cari hiburan ya, tapi ada juga orang-orang yang terhibur juga sama film-film seperti itu. So buat kamu yang penasaran, mungkin bisa kunjungin aja YouTube-nya, nanti kamu bisa memikirkan apakah menarik buat ditonton atau enggak. Tapi katanya di Amerika Serikat genre film seperti ini tuh yang benar-benar jadi favorit mereka di sana.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur

Pro 2 Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2, sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas British Columbia menemukan bahwa pria yang secara rutin memberikan bantuan kepada pasangan mereka melalui pengeluaran finansial itu ternyata cenderung mengalami tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Peneliti menyarankan bahwa tindakan memberikan dapat memicu pelepasan dopamin dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Tapi betul ya teman Pro 2, kalau misalkan punya pasangan, apalagi suami gitu ya, pasangan yang benar-benar aja, yang legal, itu kalau misalkan kita suaminya ngasih ke istri atau mungkin pacarnya ngasih ke ceweknya, itu kayak bikin lebih bahagia aja karena melihat orang yang terkasih happy gitu dengan pemberian. Jadi semangat bekerja juga. Ini dilansir dari Volkative teman Pro 2. Jadi pria yang suka mengeluarkan duit untuk pasangannya katanya lebih sehat dan juga bahagia. Nah, tapi kata banyak netizen plus 62 yang berkomentar dalam konteks pasangan suami istri ya, karena memang kewajiban katanya gitu. Terus ada lagi 1 juta wanita menyukai ini. Terus ada yang bilang menurut ahli, ahlinya ya pasangannya sendiri. Terus ada yang bilang cowok yang modal ganteng doang minggir dulu deh, ini buat kami. Nada pick me katanya. Tapi memang benar ya teman Pro 2, kalau misalkan cowok yang pekerja keras in this economy, yang gak pelit, itu tuh kayaknya lebih menarik. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mencari hiburan, kali ini bagus banget di Borobudur. Perayaan 2570 BE Vesak di Borobudur menyajikan lampion pemandangan yang benar-benar memukau. Pokoknya kayak Prambanan Jazz gitu loh teman Pro 2. Jadi ribuan lampu gantung menerangi langit malam bersama dengan penunjukan drone yang mempesona, menciptakan suasana yang bermakna dan tidak terlupakan. Pokoknya di sana tidak cuma menghibur tapi juga memberikan, menunjukkan Indonesia yang damai, terus refleksi bagi semua juga. Bahkan ada ratusan drone yang diterbangkan, tulisannya adalah Cinta Indonesia. Memang Indonesia tuh sekaya itu ya teman Pro 2, kan tentang budaya, agama, pokoknya semuanya benar-benar. Jadi bangga banget sih sesuai sama hari ini 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila, bahwa kita tuh memang diciptakan berbeda-beda dan kita harus tetap menjunjung nilai kebersamaan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan bareng sama Amala. Gak terasa ya teman Pro 2, dari tadi pagi kerja sampai sekarang. Tetap semangat aja, besok see you di DP2 di Santai Siang. Jangan lupa request lagu bareng sama Amala jam 10 sampai jam 12, dan habis ini kamu bakal ditemenin sama Kak Haspi. Aku Amala pamit, bye-bye.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Keren, men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

MG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

92,4 Pro 2 RRI Bolega Raya. Let's go. Bareng sama Haspi menemani teman Pro 2 di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan buat teman Pro 2 di manapun kalian berada ya. Seperti biasa kalau udah di jaga malam ya, selama 4 jam Haspi akan terus menemani teman Pro 2. Kita mulai dengan jam kos jamnya berlan santai dari pukul 20 hingga nanti pukul 21. Lalu pukul 21 kita akan hadirkan cerita cinta gelora di dada. Jadi buat kalian semua yang lagi galau tentang percintaan ya, nanti kita

Kita ketemu di teman Pro 2 dan akan memberikan kesempatan buat teman-teman Pro 2 yang mau request-request lagu cinta di pukul 21 ya. Nanti di pukul 22 kita akan temani teman Pro 2 yang mungkin ingin beristirahat setelah libur berapa hari, long weekend ya. Long weekend enak banget teman Pro 2. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang udah long weekend, besok harus kembali bekerja, mungkin malam hari ini lagi galau, banyak overthinking, tenang, nanti akan kita temenin di sleep call pukul 22. Dan nanti untuk menutup kebersamaan kita pukul 23, kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik Pro 2 dari Palangkaraya yang akan kita hadirkan full 1 jam tanpa jeda di Pro 2 playlist. So buat teman Pro 2 di mana pun gak berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Mari kita mulai malam hari ini dengan persembahan dari Raim Blaode. Komang, let's go.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Dan balik lagi barengan sama Spi, teman-teman teman Pro 2 ya. Dan malam hari ini kita udah masuk ke bulan Juni ya teman Pro 2. Dan di hari ini ya adalah hari kesaktian Pancasila, di mana semua orang ya meskipun hari ini libur ya, tetap turun untuk upacara. Kita menghormati Pancasila. Kalau ngomongin soal Pancasila ya teman Pro 2, Pancasila adalah sesuatu yang setiap kali upacara kita baca, kita di ruang belajar juga. Saya tuh ingat banget sih momennya, kenapa Pancasila tuh kayak benar-benar nempel banget. Karena ketika kita lagi belajar ya, kita kan selain lihat foto presiden sama wakil presiden, tapi di atasnya juga ada gambar figura Pancasila kan. Dan sering milih tuh kayak, kok ini sila pertama kok logonya ini ya, kok logo sila kedua ini ya, sila keempat, sila kelima, sila keenam kayak gitu. Dan sila ketiga, sila keempat, sila kelima maksudnya. Dan itu tuh bikin kita akhirnya jadi kenal, jadi nggak cuma diucapin tapi juga kita kayak nerka-nerka, oh kenapa bintang ya, kenapa rantai, kenapa padi dan kapas, kenapa pohon beringin, kenapa kepala banteng kayak gitu. Dan ya, selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya teman-teman Pro 2. Dan tentu saja ya, Pancasila itu sesuatu yang jangan cuma diucapin, tapi juga teman Pro 2 harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu senang banget sih ketika dengar sila ketiga. Saya itu suka banget sama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Karena di mana-mana kalau kita bersatu, kan analoginya kayak gini ya. Seperti itu pernah nonton satu film, katanya dia kasih analogi gitu tentang persatuan. Jadi katanya kalau sapu lidi itu dipatahin, lidi itu dipatahin satu, tek, mudah banget. Tapi kalau sapu lidi yang banyak banget lidinya tuh dipatahin tuh susahnya minta ampun. Nah itu tuh salah satu hal yang jadi contoh ya, bahwasanya persatuan itu benar-benar bikin kita jadi kuat. Makanya kita tuh bangsa yang kuat karena kita bersatu. Tapi itu suka banget sama budaya Indonesia yang kalau udah bersatu sih teman-teman. Contoh nih ya, kalau di media sosial, kalau kita lagi misalnya nih disenggol sama negara mana kayak gitu tentang sesuatu, netizen Indonesia bersatu tuh benar-benar luar biasa, keren banget. Ini deh contoh paling ininya, misalnya lagi main lagi ada tim nasional Indonesia lagi tanding ya kan. Terus ada yang dianggap misalnya entah dari wasit atau dari pemain lawan atau pelatih lawan atau supporter lawan kayak gitu, yang mungkin kurang dapat respect dari supporter Indonesia. Wah, gak cuma supporter Indonesia yang turun tuh, semua orang yang punya medsos kayaknya ya turun bersatu. Wah, itu tuh benar-benar pemersatu bangsa ya teman-teman. Terus juga kalau itu di media sosial, tapi kalau di keseharian, satu hal yang paling harus disenang dari sila ketiga tentang persatuan Indonesia itu adalah ketika kita ya itu masih membudayakan kayak gotong royong kayak gitu, saling bantu. Contoh gotong royong paling sering dihasil temuin itu adalah ketika ada acara nikahan teman-teman. Wah, itu udah solid banget tuh tetangga-tetangga biasanya. 17-an juga sih, 17-an juga. Cuman kalau di luar event kayak gitu, kayak misalnya kita cuman berhidup bertetangga, tiba-tiba tetangga satu tetangga nih lagi mau bikin hajatan anaknya, mau nikahan, satu kampung. Bahkan ada yang bilang dua orang yang nikah tapi satu kampung yang ini, yang heboh. Banyak banget sih ya kayak gitu. Dan ya semoga Indonesia masih kuat ya sama persatuannya, karena mungkin itu satu hal yang tidak kita temukan di negara-negara lain. Karena di negara-negara lain mungkin kebanyakan kalau kita berkunjung ke sana, memang kalau secara wisata mungkin indah, tapi Indonesia tidak kalah indah ya teman-teman berdua. Mungkin secara apa ya, fasilitas mungkin ada yang lebih baik, tapi Indonesia juga sedang membenahi fasilitas-fasilitasnya. Tapi kalau kita udah ngomongin soal persatuan, orang Indonesia ini jujur ya, itu banyak nemuin kayak Indonesia kalau di medsos memang kadang jahat ya, tapi kalau ketemu di keseharian, wah tuh kompaknya minta ampun teman-teman, luar biasa pokoknya ya. Dan terus kita junjung tentu saja Pancasila, ada 5 sila yang jangan cuma diucapin tapi juga ditanamkan dalam hati, dan kalau bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. So,

Sabang sampai Merauke. Nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Berlaku

teman berdua buat para pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah, terutama ya buat kalian semua yang tentu saja sudah tidak sabar untuk menyambut kemeriahan di wanita sepak bola terbesar di dunia. Nah, jadi kabar gembiranya nih teman berdua, Radio Republik Indonesia ada sebagai pemegang resmi hak siar radio Piala Dunia 2026, dan tentu saja kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi akurat, edukatif, menarik hingga hiburan berkualitas langsung ke ruang dengar Anda. Dan banyak sekali program-program seru yang terus akan menemani teman Pro 2, mulai dari trivia, testimoni public figure, ada podcast sepak bola juga, ada feature legenda Piala Dunia, ada deep talk Piala Dunia di mata pengawat, terus nanti juga ada bedah tim, ada variety show di balik bola, ada obrolan hybrid penyiar dengan AI dalam Gibble Man versus Machine ya. Dan juga ada obrolan santai VAR visual asal review. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus perkembangan negara favorit Anda hanya di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Palangkaraya serta aplikasi RRI Digital. Dan selalu dengarkan RRI Radio Pesta Bola Dunia 2026. Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan perbedaan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan. Namun seluruh perbedaan itu berpadu dalam satu kekuatan besar, yaitu persatuan Indonesia. Di tengah dunia yang masih dipenuhi konflik, perpecahan, dan kebencian, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Kita diajarkan untuk saling menghormati, kita dibiasakan untuk hidup berdampingan, dan kita dibentuk oleh nilai luhur Pancasila, dasar yang mempersatukan bangsa dari generasi ke generasi. Pancasila bukan hanya hafalan, Pancasila adalah tindakan tentang gotong royong saat sesama membutuhkan, tentang menghargai perbedaan tanpa saling menjatuhkan, tentang menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hari ini, tugas menjaga Indonesia ada di tangan kita. Generasi yang berani menolak perpecahan, generasi yang mampu menyebarkan toleransi, dan generasi yang siap membawa semangat perdamaian hingga ke dunia internasional. Karena Indonesia memiliki satu tujuan besar, menjadi bangsa yang damai, kuat dan bermartabat. Mari bersatu, satukan langkah, satukan semangat, dan jadikan Pancasila sebagai cahaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Karena kita adalah satu jiwa dalam semangat persatuan, satu bangsa dalam kebinekaan, dan satu misi untuk perdamaian dunia. Satu jiwa, satu bangsa, satu misi perdamaian dunia. Bersama Pancasila, kita jaga Indonesia, dan kita suarakan perdamaian untuk dunia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

I'm okay dari Nyambazi. Jadi lagu penutup perusahaan kita di pukul 20:56 waktu Indonesia Barat ya. Dan itu pesan Aspi sih, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal Pancasila ya, itu adalah 5 sila yang setiap upacara kita dengar. Di ruangan kerja kita, di ruangan sekolah kita, kita lihat ya, kita pandang-pandangin. Terus juga mungkin di media sosial juga kita sudah sering banget ya untuk selalu mengucapkan Pancasila, dan itu udah gak asing lagi. Jadi sebagai warga negara Indonesia, mari kita tegakkan ya 5 dasar yang ada di Pancasila ya. Jadi gak cuman dihafal aja, gak cuman disebutin aja, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan sekali lagi saya ucapin selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang hadir di 1 Juni 2026 ini. So buat teman Pro 2, nanti kita jumpa lagi pukul 21 di mana lagi kalau bukan di Cerita Cinta.

Atira Tangkabalang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangkabalang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Izan, Ina, dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

jadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi

kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai.

visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2 FM, teman

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Dan teman berdua, ini saatnya kita hadirkan cerita cinta dan langsung baca request-request yang udah masuk di Instagram ya. Ada Kak Iazadis ya, yang request merindu lagi darinya Mes Sahira katanya. Oke, lagu Mes Sahiranya kita hadirkan sesaat lagi ya. Thank you buat Kak Iza udah gabungan barengan sama kita. Sekarang lanjut lagi nih teman pro 2, kita puterin, kita bacaan lagi di request-request yang lain. Kayaknya semuanya request Mes Sahira nih. Ada Kak Tania, ada Kak Zara, terus juga ada Kak Apri juga request lagunya Merindu lagi ya darinya Mes Sahira. Oke, siap, lagunya akan kita hadirkan. Kita cek di WhatsApp dulu yuk teman Pro 2. Sekarang di WhatsAppnya Pro 2 dari Palangkaraya. Langsung aja yang mau request langsung sebutin judul lagunya, nama penyanyinya ya, biar langsung kasih bacain. Thank you. Sekarang mana nih? Oh ini nih. Malam Kak Pro 2, jaga malam, request remuk darinya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya. Oke, siap. Thank you buat Kak Zulia udah gabungan barengan sama kita. Lanjut lagi, hai Kak ya, request lagunya idolaku Selena Grace, Sumpah Mati ya Kak, terima kasih. Salam buat kakaknya aja yang lagi siaran. Oke. Ih, Selin ya, yang baru juara kemarin nih, masih anget-anget nih ya. Oke, jadi langsung aja kita putarin, ada Mes Sahira, Angie Carvalho, mana Angie Carvalho, remuk, sama lagu darinya Selin ya, teman berdua. Oke, siap, tiga lagu akan segera hadir buat teman-teman berdua. Jadi buat teman berdua dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, terus barengan sama kita di Cerita Cinta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Wah, pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

dan teman pro 2. Ya, kita tutup kebersamaan kita di cerita cinta kali ini ya dengan sebuah pesan ya dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Semoga Kakak sehat. Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, amin, kelapangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani pendengar setiap harinya ya. Terima kasih banyak Kak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau jin request lagu, katanya mau request lagu Tata Janeta Korbanmu. Oke, siap, lagunya meluncur. Thank you banget udah gabungan barengan sama kita. Dan sekali sekalian pamit ya teman Pro 2 dari ruang dengan teman Pro 2 karena untuk cerita cinta sudah menginjak pukul 21 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan jumpa lagi di pukul 22 ya. Pukul 22 nanti kita hadirkan sleep call buat menemani teman Pro 2 yang mungkin sedang overthinking di malam hari ini. So, ini dia Tata Janeta Korbanmu. Let's go.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

peneguhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa, dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Sunkist dari Yahya Seinfeld mengantar kita ke pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, senang banget ya bisa menemani teman Pro 2 lagi di sleep call malam hari ini. Sleep call pertama kita di bulan Juni ya. Wow, selamat datang bulan Juni. Buat teman Pro 2 yang mungkin sedang berulang tahun di tanggal 1 Juni, selamat ulang tahun ya. Dan semoga bulan Juni ini jadi bulan yang menyenangkan ya. Semoga di bulan ke-6 ini banyak banget lah hal-hal seru, hal-hal yang membahagiakan, dan tentu saja hal-hal yang tidak begitu melelahkan.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Endgame darinya Taylor Swift ya. Jadi lagu yang mungkin akan jadi lagu penutup keberhawan kita di Sleep Call malam hari ini. Enggak dong, masih ada beberapa lagu lagi yang akan Swift persembahkan buat teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal capek, ya siapa sih yang capek di dunia ini? Kayaknya fisik capek, hati juga bisa capek ya teman Pro 2. Jadi buat kalian semua, istirahat yang kalau fisik kayaknya kita bisa hilangkan dan bisa rata, tapi kalau sudah capek hati, istirahatnya kayak gimana teman Pro 2? Bawa ibadah teman Pro 2. Ini terlontar dari mulut Hasbi, karena menurut Hasbi pribadi dengan ibadah, karena kalau kita mungkin meninggalkan ibadah itu bikin hati kita gak tenang. Nah itu adalah awal mula kenapa kita bisa capek, karena ketika hati udah gak tenang itu akan bikin kita jadi mudah capek teman-teman. Tapi kalau setiap aktivitas kita, setiap langkah kita, setiap apapun yang kita lakukan di atas bumi ini udah direstuin sama Tuhan ya, itu pasti akan sangat mudah ya. Jadi badan tenang, hati pun senang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Dan teman Pro 2, jangan berlalu dari PK Iskandar jadi lagu penutup kesamaan kita di Sleep Call. Dan setelah ini kita hadirkan Pro 2 Playlist teman-teman Pro 2, yang kita mulai dengan sebuah sender buku dengan judul Karya Rasa dari Terelie.
1: Esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil, yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya Ahsanu Amin.

0: bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli itu mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

Teman-teman berdua dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 1 Juni tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

94 FM Pro 2 Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 sepada ya buat kalian semua nih yang mungkin hari ini ya udah memulai kerja lagi, karena kemarin kan long weekend nih teman Pro 2. Akhirnya kita memasuki ke dunia pekerjaan lagi. Semangat buat teman Pro 2 semua yang ingin menjalankan harinya hari ini ya. Dan pastinya harus tetap stay tune terus di Pro 2 FM, karena selama 1 jam ke depan ya kita bakal nemenin kalian dengan jazz music nih. Dan setelah ini ya teman Pro 2, ada renungan pagi nih dari agama Buddha ya. Kemudian nanti di pukul 6 kita bakalan ada info Pro 2. Setelah itu Sabrina lanjutkan dengan informasi dan music. Dan di 8.30 teman Pro 2 kita bakalan ada info cuaca nih barengan BMKG Kota Palangkaraya buat yang pengen tahu cuaca hari ini gimana. Karena tadi Sabrina berangkat tuh kayak udah rintik gitu sih, curiga hari ini pagi ini bakal hujan teman Pro 2. Dan nanti setelah itu ya di pukul 9 sampai 10 kita bakalan ada ngobrol pagi seperti biasa seputar moderasi beragama. So stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu, ditemani barengan sama Arkarna dengan lagunya yang berjudul Kebiar Kebiar.

masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Selama rasa dendam dijaga dalam pikiran, kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal.
dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik

0: pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

mengingat Allah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

0: prestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: menyapa desa-desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
0: Oke, Bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Saat ini 22 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film horor Monster Pabrik Rambut mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti budaya kerja berlebihan. Isu tersebut dikemas lewat pendekatan fantasi dan body horror yang menjadi elemen utama dalam film garapan sutradara Edwin. Edwin menjelaskan bahwa horor sejak awal memang kerap digunakan sebagai medium kritik sosial, karena menurutnya ketakutan dalam film horor lahir dari keresahan manusia terhadap situasi nyata yang terjadi di masyarakat. Ia mencontohkan film-film klasik seperti Dracula hingga Nosferatu yang muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial pada era revolusi industri. Sementara itu, penulis skenario Eka Kurniawan menyebut ide film ini lahir dari keresahan terhadap realitas kerja yang dekat dengan masyarakat. Informasi kedua dari dunia olahraga, yang dimana petenis putra Rafael Enrico Pribadi sukses melaju ke babak perdelapan final turnamen internasional Sukoharjo. Atlet belia asal Depok tersebut mengalahkan unggulan kelima asal Amerika Serikat bernama Brian Duan. Pertandingan babak kedua ini berlangsung di Stadion Gelora Merdeka yang berlokasi di wilayah Sukoharjo. Petenis Indonesia tersebut meraih kemenangan 2 set langsung pada hari Senin 1 Juni 2025. Sekian Popper 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Sabang sampai Merauke, nilai-nilainya menjadi jembatan yang merajut persatuan, meredam perbedaan, dan mengokohkan persaudaraan. Ketika dunia mencari arti harmoni, Indonesia telah memiliki jawabannya. Melalui kokohnya persatuan kita, kita membawa pesan damai untuk dunia. Karena persatuan di dalam negeri adalah kontribusi kita bagi ketertiban dunia. Selamat hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Mulai dari harmoni di sekitar kita, untuk kedamaian abadi di seluruh Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

saja dan di mana saja. Di acara keluarga, pesta pernikahan, bahkan di kegiatan sosial. Tapi kabar baiknya, hal ini bisa dicegah. Yuk, beberapa cara mencegah keracunan makanan massal yang harus diketahui. Yang pertama, pilih bahan makanan yang aman. Gunakan bahan yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Hindari makanan berbau asam atau berlendir. Selanjutnya, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Cuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan makanan. Gunakan sarung tangan atau pelindung saat memasak. Ketiga, masak dengan suhu yang tepat. Pastikan daging, ayam, dan ikan dimasak dengan matang sempurna. Jangan menyajikan makanan mentah yang berisiko menularkan bakteri. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Yang terakhir, simpan makanan dengan benar. Gunakan pendingin untuk menyimpan makanan yang mudah basi. Hindari membiarkan makanan pada suhu ruangan terlalu lama. Itu dia cara-cara mencegah keracunan massal. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana tadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang dari bahaya keracunan makanan massal.

Juni menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kekuatan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai perekat bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai. Dari Sabang sampai Merauke, semangat kebersamaan terus dijaga demi Indonesia yang kuat dan harmonis. Tak hanya untuk bangsa sendiri, nilai-nilai Pancasila juga membawa pesan perdamaian bagi dunia. Sikap saling menghormati, menjunjung kemanusiaan, dan menjaga persatuan menjadi contoh bahwa perdamaian dapat tercipta, dimulai dari rasa saling menghargai. Mari jadikan momentum hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan semangat kebinekaan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, Indonesia

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan